0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

Masih bersama Dimas di Spada Teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 8 pagi. Saatnya Dimas membuka topik yang baru nih. Dimas, di jam 8 ini pengen kamu ngajak sebentar ya, mikir sebentar tapi gak terlalu berat gitu ya. Karena sekarang hampir semua hal itu udah pindah ke dunia digital, Teman Pro 2. Belajar lewat internet, belanja online, ngobrol lewat chat, sampai hiburan juga tinggal scroll TikTok, Instagram, atau Reels, YouTube, semuanya ada. Tapi pernah gak sih kamu tuh kepikiran, di tengah teknologi yang semakin canggih ini, budaya kita tuh ikut berkembang, atau malah perlahan terlupakan, ya? Kalau semua serba digital, budaya kita masih bisa ikut gak sih? Misalnya, kita hafal banget lagu-lagu yang viral di TikTok gitu. Tapi kalau misalnya ditanya lagu daerah sendiri, cerita rakyat sendiri, kadang kita agak sulit-sulit gitu jawabnya ya. Padahal teknologi itu tuh sebenarnya bukan musuh budaya. Justru jadi panggung, jadi platform, jadi wadah baru untuk budaya kita. Kita semua tahu kalau Indonesia itu punya budaya yang kaya banget sampai nggak terhitung. Dan kita bisa lihat nih, sekarang banyak anak muda yang bikin konten pakai bahasa daerah gitu ya, bahasa Tolaki, bahasa Muna, semuanya tuh ngenalin budaya-budaya dari tempat mereka masing-masing, dan juga ngenalin makanan tradisional, dan juga review tempat wisata lokal, bahkan bikin dance modern pakai lagu tradisional. Ya kan, ternyata viewsnya bisa sampai juta-jutaan. Ini artinya apa, Teman Pro 2? Anak muda tuh sebenarnya masih peduli sama budaya, tinggal gimana cara menyampaikannya aja gitu, lebih relate gitu. Karena kadang ada beberapa anak muda yang masih gengsi gitu. Dan budaya itu gak harus selalu tampil kuno, gak harus orang tua terus yang merepresentasikan gitu. Budaya juga bisa tampil keren, estetik, bahkan viral, Teman Pro 2. Jadi jangan sampai kita sibuk update tren dari luar negeri, ikut-ikutan budaya luar negeri terus, tapi lupa sama cerita dari kampung halaman kita sendiri. Karena masa depan digital itu bukan cuma soal AI atau teknologi canggih, tapi juga soal identitas kita yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

0: For all the good times and all the bad times, I'm falling.
1: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi meet time juga.
0: Meet time sih meet time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? 1, 2, 3.

Masih bersama Dimas, Teman Pro 2 di Spada jam 8 nih ya. Coba ingat Teman Pro 2, berapa banyak tren internet yang muncul tahun lalu. Challenge inilah, sound itulah, filter yang katanya wajib dicobalah. Sekarang hampir semuanya hilang ya. Internet memang bergerak cepat Teman Pro 2, tapi justru karena cepat itulah kita butuh sesuatu yang bikin kita tetap punya identitas gitu. Nah, disinilah budaya punya peran Teman Pro 2. Karena identitas budaya itu gak akan pernah mati. Even dia udah berapa puluh tahun yang lalu, identitas itu akan tetap terjaga Teman Pro 2. Dan sekarang lagi banyak banget isu soal anak muda yang lebih bangga pakai istilah luar negeri ya, daripada bahasa daerahnya sendiri. Bahkan ada yang merasa bahasa daerahnya itu gak keren. Kamu jangan kayak gitu ya Teman Pro 2 ya. Padahal menurut banyak penelitian tentang pelestarian bahasa, ketika generasi muda itu berhenti menggunakan bahasa daerah, dalam kehidupan sehari-hari, resiko bahasa itu perlahan ditinggalkan akan semakin besar. Makanya teknologi itu bisa jadi solusi. Kalau dulu belajar budaya harus lewat buku, museum gitu ya, sekarang cukup buka internet, media sosial gitu. Kita bisa bikin konten pakai logat daerah misalnya, upload resep makanan keluarga tradisional, cerita tentang tradisi kampung gitu ya, atau sekedar ngajarin satu kata bahasa daerah ke teman-teman di media sosial. Seru kan Teman Pro 2? Itu tuh kayak zaman now banget. Tapi goalsnya adalah untuk melestarikan budaya itu sendiri gitu. Siapa tahu ya dari konten sederhana itu banyak orang-orang dari kota lain yang penasaran sama budaya Sulawesi Tenggara. Karena viral itu tuh pasti cepet banget gitu. Tapi budaya dari viral itu justru bisa bertahan lebih lama, bahkan bisa lebih dikenal lagi dari yang sebelumnya tuh gak terkenal ya. Intinya karena satu upload kecil bisa jadi awal orang-orang kenal budaya kita Teman Pro 2.

0: kedua, kalau misalnya kita dengar kalimat budaya harus dilestarikan, itu pasti banyak orang-orang tua gitu menyuruh kita, guru-guru kita gitu, atau bahkan orang di sekeliling kita ya. Tapi pertanyaannya, siapa yang melestarikan teman Fredua? Jawabannya ya, kita. Kita sebagai anak muda teman Fredua. Bukan dia, tapi kita gitu ya. The young generation gitu. The youth. Kalau misalnya kamu mau melestarikan budaya teman Fredua, gak harus bikin acara besar, gak harus jadi influencer dulu, gak harus terkenal dulu gitu ya. Dari hal-hal sederhana juga sudah cukup gitu ya. Kayak bangga ngomong pakai bahasa daerah sama keluarga gitu, datang ke festival budaya, beli produk UMKM lokal, nge-share tentang konten budaya daerah, atau ngajak teman dari luar daerah untuk nyobain makanan khas Sulawesi Tenggara gitu. Karena kalau bukan kita sebagai anak muda yang bikin budaya kita tetap relevan, siapa lagi? Karena AI sekarang makin pinter, AI semakin gencar banget dipakai di mana-mana gitu ya. Dan media sosial juga terus berubah. Jadi teman Pradua, Dimas mau kasih reminder nih, kasih awareness juga untuk kamu semua. Jangan cuma jadi generasi yang jago ngikutin tren, tapi jadilah generasi yang juga meninggalkan jejak teman Pradua. Because technology is possible to be increasing every year. Karena teknologi mungkin akan terus bertambah setiap tahunnya. Tapi identitas budaya itu yang akan membuat kita selalu punya alasan untuk bangga jadi orang Indonesia. Itu ya teman Fredua, dari awareness yang tadi Dimas kasih ke kamu. Berakhir juga ya obrolan kita di jam 8 ini. Nanti di jam 9 Dimas akan ngobrolin satu lagi nih, topik yang menarik banget untuk kita obrolin sama-sama. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Bagian apaan tuh?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kartu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, coba jawab dalam hati ya. Kalau ada teman yang 3 kali berturut-turut bilang, oke, aku otw 5 menit, saya pergi mi, saya otw mi, gitu. Padahal kenyataannya dia baru mandi. Kira-kira minggu depan kalau dia ngomong kayak gitu lagi, kamu masih percaya nggak? Atau gini ya, yang paling relate banget itu, kalau misalnya teman kamu bilang, saya janji mi, saya ganti uangmu nanti minggu depan, nah, gitu. Udah minggu depannya lagi, 2 bulan kemudian gak ada kabar gitu. Artinya apa? Kamu masih percaya dia gak, teman Fredua? Dalam ilmu psikologi sosial, kepercayaan itu dibangun lewat konsistensi. Peneliti di Harvard Business Review juga pernah membahas kalau orang lebih mudah mempercayai seseorang yang tindakannya konsisten dibandingkan orang yang cuma pandai berbicara aja. Jadi kepercayaan itu lahir ketika ucapan dan tindakan itu berjalan searah. Setuju ya teman Pro 2? Makanya kepercayaan itu unik teman Pro 2. Dia gak datang karena kita minta gitu. Dia datang tuh karena orang lain ngelihat bagaimana kita bersikap setiap hari. Dalam nilai-nilai kerohanian juga gitu. Tuhan itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Bahkan dalam perkara yang kelihatannya kecil banget gitu ya. Karena orang yang bisa dipercaya dalam hal kecil, biasanya juga akan dipercaya dalam hal yang lebih besar. Jadi, pagi ini pertanyaannya, di jam 9 ini teman Pro 2, siapa yang percaya sama saya? Siapa yang percaya sama aku? Bukan itu ya. Tapi, kalau aku ada di posisi mereka, apakah aku juga akan percaya pada diriku sendiri? Ini lebih dalam ya. Karena teman Pro 2, kepercayaan itu bukan dibangun lewat kata-kata yang indah, tapi lewat kebiasaan, lewat habit, kayak menepati janji, jujur, dan hadir ketika orang lain membutuhkan kita. Setuju?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak kenapa ya sekarang susah banget percaya sama orang gitu? Jatuhnya kalau kata anak gaul sekarang tuh trust issue. Sekarang tuh gampang banget buat bilang aku percaya sama kamu, tapi susah banget benar-benar melakukannya teman Pro 2. Sedikit kecewa, langsung jadi lebih hati-hati. Sedikit dibohongin, jadi overthinking ke semua orang. Ya, trust issue ini memang ada loh, trust issue loh teman Pro 2. Menurut Adelman Trust Barometer, sebuah survei global yang setiap tahun mengukur tingkat kepercayaan masyarakat, ini banyak orang semakin sulit nih sekarang memberikan kepercayaan. Dan salah satu penyebabnya adalah banjir informasi, berita yang simpang siur, janji yang gak ditepatin, hingga pengalaman pribadi yang membuat orang lebih waspada. Makanya gak heran kalau hari ini tuh banyak yang memilih lihat dulu buktinya baru percaya. Padahal kalau dipikir-pikir, hidup ini tuh sebenarnya dibangun di atas kepercayaan teman Pro 2. Naik ojol, kita percaya kalau pengemudinya tuh bakal nganterin kita dengan selamat. Titip tugas ke teman, kita percaya bahwa dia bakal menyampaikannya gitu. Orang tua kita ngelepas kita berangkat sekolah atau kuliah setiap pagi, itu juga karena ada kepercayaan. Dalam nilai-nilai kerohanian, kepercayaan bukan sesuatu yang lahir karena semuanya sempurna teman Pro 2. Tapi lahir karena ada integritas, ada kesesuaian antara apa yang kita katakan dan apa yang gak kita lakukan gitu. Jadi mungkin dunia memang sedang kekurangan orang-orang yang bisa dipercaya aja gitu. Makanya jangan ikut menambah daftar orang yang mengecewakan teman Pro 2. Jadilah alasan kenapa orang lain masih percaya kalau ketulusan dan kejujuran itu masih ada. Karena satu orang yang memegang amanah dengan baik bisa mengembalikan harapan banyak orang.

0: dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Oh boy.

0: Hei, pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu, Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, reputasi dibangun bertahun-tahun, hilangnya bisa sekejap. Kalau misalnya ada yang tanya, apa harta yang paling mahal yang dimilikin sama seseorang? Mungkin ada yang jawabannya uang, ada yang jawabannya jabatan atau popularitas gitu. Padahal ada satu hal yang jauh lebih berharga dari itu semua, yaitu kepercayaan. Karena uang yang hilang masih bisa dicari, jabatan yang lepas mungkin masih bisa diraih lagi gitu. Tapi ketika orang kehilangan kepercayaan kepada kita, butuh waktu yang sangat panjang untuk mendapatkan kembali kepercayaan itu. Ada pepatah yang bilang nih, bahasa Jawa ya, trust rides on foot, believes on horseback. Jauh mana tuh ya? Artinya tuh kepercayaan datang pelan-pelan, tapi perginya bisa sangat cepat. Makanya jangan anggap remeh hal-hal kecil teman Produa. Datang tepat waktu, bayar utang tepat waktu, mengakui kesalahan, tidak menyebarkan cerita yang bukan hak kita, menepati janji meskipun gak ada yang ngingetin gitu. Dalam nilai-nilai kerohanian, kita juga diajarin kalau integritas adalah ketika kita tetap memilih melakukan yang benar meskipun tidak ada seorang pun yang ngelihat. Nah, karena karakter sejati bukan diuji saat semua orang memperhatikan, tapi saat kita punya kesempatan untuk berbuat sebaliknya dan tetap memilih pribadi yang jujur. Jadi pagi ini sebelum kita berharap dipercaya sama dunia dan semesta ya, mari kita mulai dengan menjadi orang yang pantas menerima kepercayaan itu. Karena pada akhirnya, nama baik bukan dibangun dari seberapa keras kita menjelaskan diri kita, tetapi dari seberapa konsisten kita menjaga amanah yang diberikan kepada kita.

0: Wait. Spada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sudah mau pukul 10 nih, Sate Dimas harus bergeser ke luar negeri dulu ya. Dan kamu nanti di Santai Siang akan ditemenin sama Kak Vivi. Kak Vivi udah ada nih, halo.
1: Oh Kak, tiap hari ke luar negeri.
0: Healing.
1: Oh healing, oke deh, asal jangan hilang ya.
0: Betul.
1: Oke, udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan Santai Siang. So buat Dimas, selamat istirahat.
0: Siap, besok aku libur loh.
1: Oke, kamu pas libur ya, besok ya. Literally libur nih.
0: Iya, enggak deng.
1: Oke deh, selamat healing-healing ke luar negeri deh.
0: Yes, thank you Kak Vivi. Teman Fred 2, kamu akan ditemenin sama Kak Vivi di Santai Siang ya, karena Kak Vivi udah nyiapin lagu-lagu yang asik. Dan nanti Santai Siangnya akan dimulai dengan hit list. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari. Dimas pamit, bye-bye teman Fred 2.

adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Info Pro2. Teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar audisi Gita Bahana Nusantara 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara pada hari Senin kemarin. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari dengan melibatkan peserta dari

seni vokal di daerah. Profesor Dr. Aris Badara berharap audisi ini melahirkan duta seni yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Selain mengembangkan kemampuan bernyanyi, Gita Bahana Nusantara juga menjadi sarana memperkuat rasa cinta tanah air, mempererat persatuan, serta menumbuhkan karakter generasi muda melalui seni dan budaya Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Pasar Rakyat dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Langkah ini dihadirkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Syahrir menyampaikan, kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah warga. Selain sembako murah, disiapkan pula layanan pemeriksaan kesehatan gratis, lapak promosi produk UMKM, serta penjualan promo LPG 3 kg sesuai syarat ketentuan berlaku. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Michelle Lee Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraannya pada hari Senin kemarin. Peresmian ini menjadi langkah strategis PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang. Proses pengambilan sumpah berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum di Jakarta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipimpin Direktur Jenderal Ahu Widodo, disaksikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama Sumarji. Erick menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan DPR RI yang terus mendukung proses naturalisasi pemain keturunan. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada pimpinan Komisi 10, Komisi 13, serta Kementerian Hukum atas sinergi selama proses berlangsung. Erick Thohir menilai dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat proses administrasi naturalisasi pemain sesuai ketentuan yang berlaku. Bergabungnya Michelle Baker bagian dari strategi PSSI memperkuat kedalaman skuad Garuda menghadapi ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Kehadiran penyerang berpostur 196 cm ini diharapkan memberikan variasi serangan sekaligus meningkatkan produktivitas lini depan timnas Indonesia. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kan.

Ali, lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ketemu lagi dengan Vivi, temani kamu di perjalanan santai siang. Dan kita berada di hit list teman Pro 2, waktunya kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari, jadi pastiin kamu gabung teman Pro 2 dan request lagu favorit kamu. Kita bersama di hit list hingga pukul 12 siang nanti. Panjang nih waktu kita nih teman Pro 2 di hit list yang hari ini, jadi pastiin kamu request sebanyak-banyaknya. Yang mau kirim salam juga boleh teman Pro 2, kirim link live TikTok kita juga boleh di share ke teman-temannya semua ya teman Pro 2. Nah pastinya Vivi juga bakal updatein ya beragam informasi dari dunia musik, apa saja yang terupdate. Kamu bisa request lagu Indonesia ataupun juga mancanegara teman Pro 2, tapi perlu diingat lagunya itu rilis paling lambat 7 tahun yang lalu nih teman Pro 2. Yang terbaru boleh, tapi nanti kita cek dulu sih. Nah buat teman-teman Pro 2, tentunya kamu bisa gabung dan request sekarang juga, karena pastinya udah banyak playlist yang udah ada di Pro 2 Kendari yang bisa kamu dengarkan di siang hari ini. Oke deh, ada yang langsung gabung ya teman Pro 2. Vivi sapa dulu, ada Vian, ada Fir, ada Iqbal. Halo, halo semuanya. Halo Iqbal, kamu jangan halo-halo aja, ayo request lagu. Ada Fir nih, pagi kakak pagi, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih. Oke deh, kayaknya langsung dibuka dengan lagu galau ya teman Pro 2. Galau atau apa nih? Lebih ke pasrah sih ya teman Pro 2 kalau versinya Selena Grace menurut Vivi ya. Kalian boleh ya langsung share link live TikTok ini biar teman-teman yang lain juga bisa ikut gabung. Iqbal mau request lagu dari Tulus, judulnya Teh Hijau. Up to date ya lagu yang kamu request ya. Oke deh. Lagunya buat siapa nih? Fir dan juga Iqbal. Ada yang mau ditujukan untuk siapa? Michelle 9A. Halo kak, hai Michelle, long time no see. Oke, Vivi bakal putarin dulu lagu requestan dari Fir ya. Lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Kemudian kita lanjut dengerin lagunya Tulus, Teh Hijau. Ini requestan dari Iqbal. So, langsung aja mengawali ya hitlist yang hari ini. Requestan dari Taman Pro 2, ada requestan dari Fir dan juga Iqbal, itu lagunya Selena Grace Sumpah Mati dan juga Tulus Teh Hijau. So, ini dia Selena Grace Sumpah Mati.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

PC Kota, bahagia lagi teman Perui 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Anyway, ini lagu requestan dari Michelle ya, yang gabung di live TikTok kita, teman Perui 2. Dan tadi juga kita udah putarin lagunya Tulus, Teh Hijau, dan juga Selena Grace, Sumpah Mati, requestan dari teman-teman Perui 2 yang gabung di live TikTok RRI Kendari. Katanya lagu Tulus Teh Hijau itu untuk semua yang mendengarkan ya, untuk yang lagi kerja di siang hari ini. Katanya lagunya enak tuh tadi diputarin ya, didengar sembari menemani teman-teman Pro 2 yang sedang kerja, biar semangat kerjanya. Tuh, thank you so much buat Iqbal ya yang udah gabung. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mau request via WhatsApp, tentunya boleh di 0821-8830-908. Seperti yang bergabung di via WhatsApp teman Pro 2, ada Lara Purnamasari. Request lagunya Fortune Cookie, Yang Mencinta, JKT48. Okay deh. Buat teman-teman Pro 2 yang mau gabung via WhatsApp, tentunya langsung aja ya di chat via WhatsApp, atau mau langsung gabung di live TikTok RRI Kendari, boleh ya teman Pro 2. Apa nih, Askar 43, tema lagunya apakah? Tema lagunya ya teman Pro 2, bisa lagu Indonesia ataupun juga mancanegara. Pop boleh, kemudian hipdut, kita ada Naikilah ya dan Tensi. Tapi kalau purely dangdut ya teman Pro 2, itu kamu bisa tunggu nanti sore di Pro 4 nih. Nah, buat yang mau tembang lawas boleh nanti di Pro 1 ya teman Pro 2. Lagu-lagu kekinian jadi boleh nih teman Pro 2. Ada juga gabung di via WhatsApp, nanti setelah kita putarin lagu dari Lara, kita putarin lagu dari requestan Cantika Lestari yang request lagunya Sesi Potret. Oke deh, buat teman-teman Pro 2 ya, langsung aja gabung dan request lagu favorit kamu. Katanya lagu Sesi Potretnya ini untuk Kak Vivi dan seluruh kru yang bertugas. Oh, thank you so much. Di Pro 1 jam berapa? 2:30. Masih lama kok ya. Kamu nongkrong aja dulu di Pro 2. Oke deh ya. Buat Askar 43, request lagunya Avalon by Alan Walker. Oke deh, nanti Vivi cek dulu ya untuk requestan dari Askar 43. Kita dengerin dulu lagu requestan dari Lara Purnamasari, teman Pro 2, Fortune Cookie dari JKT48. Kemudian lanjut nanti lagu Sesi Potret requestan dari Cantika, ya kan? Oke, Cantika Lestari. So ini dia JKT48, Fortune Cookie.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Man Bro 2 by Alan Walker featuring Any Good Rune. Ini requestan dari Askar ya tadi ya, Askar 43 Teman Bro 2. Sebelum Vivi lanjut ya ke lagu selanjutnya, Vivi mau sampein dulu ini info yang menggembirakan pastinya buat kamu penggemar dari grup Idol Seventeen ya, Teman Pro 2 di Korea nih, bukan bandnya Indonesia ya, Teman Pro 2. Jadi ini kabar bahagia buat kamu yang karat ya. Akhirnya Seventeen secara resmi telah memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan agensi Pledis Entertainment untuk kedua kalinya tanpa ada satupun member yang hengkang dari grup, alias tetap full member dengan 13 member. Wah, I wish ya, my idol ya, tapi ya udahlah ya, Teman Pro 2. Setidaknya kita masih bisa berharap dengan grup Seventeen ini yang masih tetap solid nih, Teman Pro 2. Finally mereka memutuskan terus jalan bersama. Happy for Karat yang idolanya tetap kompak, tetap solid, Teman Pro 2. Nanti kita bakal putarin lagunya Seventeen, Left and Right. Harusnya mereka keluarin lagu judul Stay sih kayaknya ya, Teman Pro 2. Nah, nanti juga kita bakal lanjut dengerin lagi lagu dari Alan Walker, tapi kali ini lagunya Lily ya, featuring K391, K391 and Emily Hello dengan judul lagu Lily. Ini requestan kembali datang dari Michelle yang gabung di live TikTok RRI Kendari. Ada Kopi Hitam request Follow the Road dari Tom Presley. Vivi cek dulu ya lagu untuk itu ya. Kita dengerin dulu lagu Seventeen, kemudian lanjut ke Alan Walker. Kalau misalnya tersedia di playlist kita untuk Tom Presley, nanti kita lanjut dengerin juga nih requestan dari Kopi Hitam. Buat teman-teman Pro 2 tentunya masih bisa gabung ya, masih panjang perjalanan kita ini, teman Pro 2. Jadi kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu, Teman Pro 2, melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ atau mending langsung gabung aja nih Teman Pro 2 di live TikTok RRI Kendari dan langsung komen-komen. Yang nonton dari luar, yuk masuk yuk dan request lagu favorit kamu. So ini dia Seventeen, Left and Right.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hara, teman Pro2, celah hati yang baru aja hadir di ruang dengar kamu ya. Itu requestan spesial dari One Less Lonely Girl-nya Justin Bieber ya. Dari Benazir, Baby Ben ya. If you know deh ya, teman Pro2 siapa dia. Oke deh, buat teman Pro2 yang mau request lagu tentunya masih boleh gabung ya. Dan request lagu favorit kamu nih, teman Pro2. Kamu bisa request lagu Indonesia ataupun juga lagu mancanegara, karena kita masih di hitlist. Udah jam 11 nih, teman Pro2. Gak terasa 1 jam berlalu di hitlist. Masih ada 1 jam ke depan kita bersama di hitlist siang hari ini. Jadi kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu. Untuk Kopi Hitam yang request lagunya Tom Presley, Follow the Road, sorry banget nih, kamu boleh ganti dulu ya untuk lagu requestannya, karena setelah kita cek di playlist kita, kita gak ada, belum ada masuk di playlist Pro2. Nanti deh kita hubungin di pusat, ayo kenapa lagu ini tidak ada. Kamu bisa request ganti lagu yang lain ya, teman Pro2. Yang udah request tadi tentunya masih boleh pastinya request lagu favorit kamu. Tapi jangan lagu yang sama ya, karena kita udah putarin kan tadi, teman Pro2. Jadi buat teman-teman Pro2 yang mau request, kita masih bersama di hitlist hingga pukul 12 siang nanti. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu, biar kamu terpikat ya, teman Pro2. Vivi mau putarin lagunya Lugia, Memikat.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya temani kamu di perjalanan santai siang dan juga di hit list. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Kita juga masih live di TikTok RRI Kendari. Say hello dulu buat William Fernandez, Sumantri dan juga Rizal yang gabung di live TikTok RRI Kendari. Buat William, boleh langsung di komen ya lagu apa nih yang pengen menggantikan lagu Armada Apa Kabar Sayang. Karena sayang sekali ya, kita gak bisa puterin soalnya lagunya udah tidak ada di playlist. Karena ternyata lagunya udah rilis 10 tahun yang lalu. Kalau mau yang lain ada lagu Armada yang lain ya. Buat Sumantri dan juga Rizal, boleh langsung komen mau request lagu apa nih Tawon Pro 2 menemani perjalanan santai siang kamu hingga nanti jam istirahat ya. Biasanya itu di jam 12 siang nih Tawon Pro 2 waktu istirahat kamu. Bisa dengerin dulu nih lagu-lagu penyemangat buat teman-teman Pro 2. Atau mungkin ada yang lagu yang sering kamu dengarkan akhir-akhir ini, tentunya bisa juga nih Tawon Pro 2 kamu langsung request. Bisa via WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 atau bisa juga langsung gabung di live TikTok RRI Kendari. Anyway, itu buat Pro 2. Kalian ini kan pernah dengar lagunya NPD? Harusnya pernah sih, ini lagi jadi trending topic ya berkat world tour ala-alanya mereka, teman Pro 2. Bayangin aja, mereka live selama 72 jam. Kalau Vivi sih mohon maaf, undur diri deh ya, teman Pro 2. 72 jam loh mereka live atau siaran langsung ya, teman Pro 2, tanpa henti selama world tournya itu. Keren sih ya. NPD ini menjadi rangkaian world tour mereka untuk siaran live itu dan menyiapkan konsernya di 12 titik. Wah, kebayang seperti apa teman Pro 2? Kalau belum kebayang, kita nantiin aja di tanggal 23 hingga 26 Juli. Kita bakalan menyaksikan 3 pria NPD. Dari NPD sih ya, 72 jam loh. Mereka world tournya aja harus dipantau nih sama kita. Nah, bicara tentang NPD, memang lagunya asik-asik untuk didengerin ya. Sumantri, putarin lagunya Gelas Kaca. Salam buat Vivi, selamat bertugas. Amin, terima kasih Sumantri. Tapi mohon maaf nih, Gelas Kaca ada yang penyanyi, penyanyinya siapa? Gelas Kaca. Kalau Tembang Lawas nih teman Pro 2, tentunya kamu bisa tungguin nanti di jam 2:30 ya. Itu di Pro 1 Kendari. Itu ada 100% Indonesia. Di situ kamu bisa request lagu-lagunya. Nah, boleh diganti juga ya Sumantri ya. Kita dengerin dulu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, buat yang mau request. Paling lambat rilisnya 7 tahun yang lalu nih ya teman Pro 2. Lagu Indonesia ataupun juga mancanegara boleh. Jadi buat teman-teman Pro 2 bisa gabung dan request lagu favorit kamu. So ini dia NPD, Sempurnanya Aku.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Happy New Year, guys.
1: Lovely, Bungo.
0: Wah.
2: Bet.
1: Nggak.
0: Ini sih. Ciao. Ini benar, Mai.
1: Mai.
0: Benar, ya?
2: Asli, nggak?
0: Benar, Mai. Jangan, ya?
3: Oke,
1: aman di hutan.
0: Bagus.
2: Bisa, ya? Bener.
1: Main, ya?
0: Ya.
1: Di hutan. Ya udah, mungkin lah. Main. Main aja lah. Ya, saksinya kalau gitu.

Karismati, pesan rindu teman Pro 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Anyway, ini requestan dari Rizal. Dan tadi sebelum lagu Karismati, kita dengerin juga lagunya Armada Semalam. Itu requestan dari William Fernandez, teman Pro 2. Katanya lagu tadi itu untuk dia yang diwanci. Pastiin si dia itu dengerin juga ya. Atau bilang deh ke dia, request lagu deh, balasin requestan kamu nih teman Pro 2, karena kita masih bersama di hitlist siang hari ini. Nah, kata Rizal, lagunya Karismati pesan rindu jadi teringat sama mantan. Aduh, bahaya-bahaya nih teman Pro 2. Ingat-ingat mantan, mau balikan pastiin dulu apakah dia sudah ada yang punya atau tidak. Dan pastiin kamu juga tidak ada pasangan ya teman Pro 2. Oke deh, memang sih lagunya Karismati tadi pesan rindu itu mengungkapkan rasa rindu dan kehilangan kepada seseorang yang sudah pergi untuk selamanya. Ataupun juga bisa nih konotasinya ke mantan juga, udah berpisah ya teman Pro 2. Oke deh, adakah lagu yang mengingatkan kamu teman Pro 2 dengan mantan kamu? Kalau kata Adrian Khalif sih ya teman Pro 2, walaupun kalian marah-marah, walaupun pasangan kamu itu sering ngambek, ya asal balik lagi bakal baik lagi juga nih teman Pro 2. Jadi ini dituangkan ya ke lagu 2001 kali. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi ada di hubungan tengah sedang marah-marah ya semuanya, lagi berantem dengan pasangannya, boleh sih dengerin aja lagu Adrian Khalif 2001 kali. Karena walaupun marah-marah, asal balik lagi, asal baik lagi, ya udah. Daripada kayak dengerin lagunya Karismati seperti Rizal ya, langsung teringat sama mantan teman Pro 2. Hey, no no. Kita langsung aja dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali.

Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan teman Pro 2? Ini requestan kembali datang ya dari teman Pro 2 yang request via WhatsApp, ada Cantika Lestari. So next teman Pro 2, ada yang request lagi dari Andikar yang udah lama gak ketemu ya sama Vivi sih. Vivi baru muncul di permukaan ini ya. Katanya request lagunya Tulus, Jatuh Suka. Jatuh Suka ya saja ya, gak usah tergila-gila nih ya. Oke, nanti juga kita bakal puterin lagu dari Michelle, yaitu lagu siapa ini? Dunia Yang Naik. Aduh, udah lupa artisnya. Kita harus cari tahu dulu nih ya, teman Pro 2. Oke deh, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, sayangnya kayaknya masih bisa deng satu, tergantung durasi lagu yang kamu request ya, teman Pro 2. Nanti jadi lagu penutup nih, lagu dari Michelle. Vivi cari dulu siapa penyanyinya dengan lagu Dunia Yang Nanti ini. Buat teman Pro 2 yang masih stay di TikTok, stay aja terus dulu ya sampai jam 12 siang. Kita langsung dengerin dulu nih teman Pro 2, lagunya Tulus, Jatuh Suka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jelang pukul 12 siang ya, teman Proy 2. Thank you so much buat teman-teman Proy 2 yang udah gabung dan request lagu favoritnya. Baik itu via TikTok di RR Kendari ataupun juga via WhatsApp di 0821-883-0908. Tentunya Vivi masih temani kamu dengan musik-musik yang asik, informasi yang up to date buat teman-teman Proy 2. Jadi pastiin kamu stay tune di Proy 2 FM Kendari. Menutup hitlist kita teman Proy 2, kita dengerin bersama langsung aja lagu requestan dari 365. Request lagunya Olivia Rodrigo, Get Him Back. So here we go. Oke.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Udah jam 12 siang, lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Di tempat kamu gimana updatean cuacanya nih teman Pro 2? Apakah terpantau bakalan hujan atau tidak? Semoga tidak ya, jadi tidak menghalangi aktivitas teman Pro 2 nih yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Well teman Pro 2, seperti biasa kita berada di Muda Kreatif siang hari ini dan tentunya hingga pukul 1 siang nanti. Wah, jam makan siang juga nih teman Pro 2. Tapi tentunya kita bukan mau bahas menunya, tapi bakal bahas sesuatu yang sangat dekat juga dengan kehidupan kita, apalagi buat kamu yang lagi cari tambahan cuan dari rumah. Pernah tidak sih kamu jualan tapi dagangannya malah tidak habis teman Pro 2, ujung-ujungnya merugi, bahan terbuang dan semangat ikut turun juga. Tapi tenang nih teman Pro 2, ternyata sekarang itu ada strategi agar usaha rumahan yang kamu jalankan ini tetap untung bahkan tanpa harus pusing tentang stoknya. Usaha jenis apa saja dan masalahnya seperti apa sih ketika usaha itu tidak ada yang laku tapi kita untung nih, bukan tidak ada sama sekali sih, masih banyak stok tapi kita masih tetap dapat untungnya juga nih teman Pro 2, tidak merugi. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, kita bakal bahas itu selama kurang lebih 1 jam ke depan di Muda Kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

bahas seputar usaha rumahan. Bisa dibilang memang usaha rumahan itu menjadi jenis usaha yang fleksibel dan juga menjanjikan. Bisa dikerjakan dari rumah, modalnya relatif kecil dan cocok untuk siapa saja. Tapi tantangan terbesarnya ya satu, dagangannya bisa jadi tidak habis nih teman pro 2. Nah ini yang sering bikin pelaku usaha itu merugi ya, karena stoknya menumpuk, modal berhenti, bahkan bisa basi kalau jualannya makanan. Nah makanya nih teman pro 2, banyak sekarang pelaku usaha tuh mulai beralih ke strategi yang lebih cerdas yang tidak bergantung pada stok barang fisik. Sekarang tren bisnis ini berubah teman pro 2, fokusnya bukan lagi punya banyak barang tapi bagaimana tetap untung dengan resiko kecil. Caranya yang pertama pastinya kamu perlu pilih produk yang tahan lama. Lalu kalau misalnya kamu takut untuk jualan produk, gimana kalau kamu menawarkan jasa teman produk? Atau bisa juga nih, kalau masih pilihnya yang di produk, kamu bisa pakai sistem produksi sesuai pesanan. Jadi dengan begitu teman produk, biaya operasional ini bisa ditekan dan risiko kerugian juga jauh lebih kecil. Jadi bukan tentang banyaknya barang ya teman produk, tapi pintar-pintarnya kita nih berstrategi teman produk. Ada juga yang paling aman, yaitu usaha berbasis jasa. Ini yang paling aman sih teman produk. Kenapa? Karena kamu tidak perlu stok barang sama sekali. Contohnya kamu buka les privat, kursus online, yang punya bakat di desain grafis boleh terima orderan untuk desain ataupun juga penulisan konten. Semuanya ini berbasis skill. Artinya tidak ada istilah barangnya yang tidak laku, karena yang kamu jual adalah kemampuan kamu sendiri teman produk.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam

Teman Pro 2 selain usaha di bidang jasa ya, ada juga yang lagi naik nih di era digital ya, apalagi kalau bukan produk digital Teman Pro 2. Contohnya electronic book, kemudian template design, lalu preset foto, ataupun juga kelas online. Kelebihannya ya sekali bikin bisa dijual berkali-kali nih Teman Pro 2. Tanpa biaya produksi ulang, tanpa takut basi, tanpa stok yang menumpuk. Ini yang disebut penghasilan pasif, cuannya terus jalan. Nah, buat kamu yang tetap mau jualan makanan atau produk fisik ya, Teman Pro 2, tenang. Ini masih bisa ya. Tapi pakai strategi ini, Teman Pro 2, sistem PO, pre-order. Artinya, produksi hanya saat ada pesanan. Misalnya, catering harian, kue rumahan, snack box, ya keuntungannya tidak ada sisa, bahan lebih terkontrol, dan modal lebih aman. Jadi, produksi sesuai kebutuhan, bukan nebak-nebak pasar ya. Kalau mau tetap stok barang, ya pilih yang tahan lama. Misalnya frozen food, camilan kering, produk kemasan. Kenapa ini menjadi hal yang aman? Ya karena tidak cepat rusak ya Teman Pro 2. Jadi kalau belum laku hari ini, masih bisa dijual besoknya. Strategi ini tentunya membantu agar tidak ada kerugian karena barang basi atau expired.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, ada strategi buat kamu yang ingin jualan tanpa perlu pikirin stok barang nih teman Pro2. Ataupun juga mau yang masak-masak juga enggak. Ini ada yang disebut dengan usaha dropshipping. Kamu jualan tapi kamu tidak pegang barangnya. Jadi cara kerjanya tuh teman Pro2, kamu promosi ya, supplier deh nanti yang kirim. Jadi tidak perlu stok, tidak perlu gudang, minim resiko juga. Ini sangat cocok untuk kamu yang pemula, yang mau mulai usahanya dari nol dan yang banyak akan ketakutan-ketakutan merugi ya teman Pro2. Sepertinya ini cocok selain sistem PO, karena kamu tidak perlu pikirin stoknya, tidak perlu pikirin bagaimana lokasinya, dan juga ini minim resiko nih teman Pro2. Dari semua strategi yang kita udah bahas ya hampir 1 jam ini teman Pro2, ada satu hal yang tentunya harus diingat, itu harus adaptif. Dunia usaha terus berubah nih teman Pro2. Kalau kamu masih pakai cara yang lama, stok banyak, berharap laku, ya resikonya besar nih teman Pro2. Sekarang justru makin fleksibel, makin digital, dan juga makin kreatif. Yang bertahan adalah yang pintar menyesuaikan diri, teman Pro2. Jadi usaha rumahan itu tetap bisa jadi cuan asal pakai strategi yang tepat. Misalnya kamu menawarkan jasa ataupun juga memanfaatkan produk digital dan juga menggunakan sistem pre-order dan pilih produk yang tahan lama, atau bisa menerapkan strategi dropshipping. Ingat teman Pro2, bukan tentang besar kecil usahanya, tapi bagaimana cara kamu mengelolanya. Dari rumah pun bisa menghasilkan cuan asal konsisten, kreatif, dan berani memulainya.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Twisting my intentions, shoving words into my mouth. How do I feel so bad for how bad you hurt me now? You convinced me that I stabbed myself in the back, even though I can't reach the handle. Maybe if I struck a match, it would burn the whole place down. All this air so gaslit, I can smell the toxins now. You throw pictures at the wall and leave me with a mess, and then act like all

Teman Perdua, teman terbaik kamu. Udah jam 1 siang lebih 3 menit ya waktu Indonesia Tengah, gimana? Udah makan siang belum nih teman Perdua? Semoganya udah ya, jadi bisa berenergi lagi dan kembali dengan semangat ke aktivitasnya masing-masing. Well teman Perdua, kita berada di Sport Update. Pastinya kalau udah jam 1 siang, Vivi bakal updatein informasi dari dunia olahraga dan juga seputar informasi kesehatan. Kita mau update dulu dari dunia olahraga volley Asia. Timnas voli putra Indonesia U18 harus mengakui keunggulan Chinese Taipei pada lanjutan fase grup kejuaraan AFC U18 2026 yang bertanding di Haikou, Tiongkok Senin kemarin. Teman Pro 2, Garuda Muda kalah strike set dengan skor 0-3. Kalau kita lihat jalannya pertandingan, sebenarnya Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit terutama di set pertama dan ketiga. Tapi sayangnya nih teman Pro 2, di momen-momen krusial poin justru lepas dan pertandingan harus berakhir dengan skor 33-2, 16-25 dan 24-26. Pelatih timnas Odik Hermanto mengakui performa anak asuhnya belum maksimal nih. Faktor kondisi fisik pemain hingga mental bertanding jadi sorotan, apalagi ada pemain kunci yang sedang kurang fit. Bahkan dari evaluasi tim pelatih juga nih teman Pro 2, terlihat para pemain tuh masih ragu saat mengambil keputusan penting di lapangan. Hal ini nih yang membuat permainan mainan tuh jadi kurang berkembang dibandingkan laga sebelumnya. Well, teman Pro 2, hasil ini tentunya jadi pekerjaan rumah besar ya buat tim Garuda Muda, apalagi sebelumnya Indonesia juga kalah tuh di laga pembuka. Sehingga posisi di klasemen sementara belum aman, tapi meski begitu ya, teman Pro 2, peluangnya masih ada. Indonesia masih menyisakan satu pertandingan di fase grup melawan Hong Kong. Laga ini juga jadi kesempatan terakhir nih untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga asa lolos ke babak berikut ya. Kita doain nih teman Pro 2, semoga di laga berikut ya Garuda Muda bisa bangkit dan tampil lebih percaya diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Prodi 2, teman terbaik kamu masih bareng Vivi tentunya ya, teman Prodi 2 di Sport Update. Kali ini kita update lagi yuk, teman Prodi 2, informasi dari dunia olahraga. Nah, kali ini kita ke kabar ini dulu kali ya, teman Prodi 2, yang mana di ajang Piala Dunia, kiper timnas Inggris Jordan Pickford menegaskan siap menghentikan gempuran serangan Argentina pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Pickford pun mengaku sangat antusias nih menghadapi bintang Argentina yaitu Lionel Messi. Pickford juga mengatakan teman Pro 2, bagi Inggris sendiri akan menjadi pengalaman yang luar biasa jika mampu mengalahkan Messi dan Argentina. Wah, jadi dua nama ya. Namun ia juga menegaskan nih, fokus Inggris itu tetap tertuju pada permainan tim secara keseluruhan. Dalam kesempatannya juga ia menyinggung nih kemungkinan kemenangan pertandingan itu ditentukan lewat adu penalti. Ia berharap pertandingan semifinal Inggris versus Argentina ini berlangsung dalam suasana yang sportif. Well, teman Proy 2, menurutnya juga duel besar seperti Inggris melawan Argentina ini seharusnya menjadi tontonan yang bisa dinikmati seluruh pecinta sepak bola. Lalu Pickford juga turut memberikan pujian nih kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Ia menuturkan telah mengenal kualitas Martinez sejak masih memperkuat Arsenal. Saat ia membahas Messi, Pickford juga mengungkapkan sangat mengagumi peraih gelar Ballon d'Or ini terbanyak ya sejak masih kecil ternyata, karena ia merasa pertandingan nanti akan menjadi pengalaman yang sangat spesial. Pickford juga menanggapi kemungkinan menghadapi tendangan penalti dari Messi. Ia menilai kegagalan Messi mengeksekusi dua penalti pada Piala Dunia 2026 tidak akan memengaruhi kepercayaan diri sang mega bintang. Okay, deh, let's see aja ya teman Pro 2, pertandingan antara Inggris versus Argentina nanti.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Make you look, take two, lights, camera, action.

Teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia berhasil memastikan tempat di partai final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Nah, keduanya ini tampil solid di babak semifinal dan sukses mengalahkan lawan-lawannya sehingga membuka peluang besar untuk meraih medali emas bagi merah putih. Performa kedua atlet ini terbilang impresif nih Taman Pro 2. Mereka mampu mengontrol jalannya pertandingan sejak ronde awal, menunjukkan teknik, stamina, dan mental bertanding yang matang di level Asia. Kemenangan ini sekaligus juga jadi bukti ya bahwa pembinaan tinju putri Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Taman Pro 2, keberhasilan ini tentu bukan hanya tentang lolos ke final saja, tetapi juga membuka harapan besar bagi Indonesia untuk menambah koleksi medali di ajang internasional. Apalagi ya, persaingan di kejuaraan ini diikuti petinju-petinju terbaik dari berbagai negara Asia. Di partai puncak nanti, kedua petinju Indonesia ini diharapkan bisa tampil maksimal, menjaga fokus dan juga memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mengamankan kemenangannya. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia tentunya jadi tambahan semangat bagi mereka yang di atas ring. Kita tunggu hasil finalnya Teman Pro 2, semoga bisa berakhir dengan lagu Indonesia Raya yang berkumandang.

0: Oh, ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: All this time we've been together.

Terbaik, kamu masih seru-seruan bareng Vivi tentunya, teman Pro 2 di Santai Siang. Kita cukupkan untuk sport update teman Pro 2. Nanti di jam 2 siang kita masuk di Pro 2 Entertainment. Informasi dari dunia entertainment, Vivi updatein di ruang dengar kamu pastinya hingga pukul 3 sore nanti. Ada update terbaru apa dari dunia entertainment dalam negeri dan juga mancanegara? So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan

teman-teman Pro 2. Kita di Pro 2 Timer udah jam 2 juga ya, lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kita mulai info Pro 2 Timer di siang hari ini dari dunia perfilman Indonesia nih, teman Pro 2, yang lagi hangat nih dibicarakan. Film drama keluarga yang berjudul Jangan Buang Ibu sukses mencetak prestasi membanggakan. Dalam waktu 18 hari penayangan, film ini sudah tembus lebih dari 3 juta penonton. Tepatnya mencapai angka 3.015.577 penonton di seluruh bioskop Indonesia. Capaian ini langsung mengantarkan film Jangan Buang Ibu masuk ke jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026. Sebuah pencapaian yang menunjukkan kalau film dengan cerita emosional dan dekat dengan kehidupan keluarga itu masih sangat diminati masyarakat nih, teman Pro 2. Menariknya lagi, ini juga jadi film kedua dari rumah produksi Leo Pictures yang berhasil menembus angka 3 juta penonton setelah sebelumnya sukses lewat film Bila Esok Ibu Tiada di tahun 2024 lalu. Kesuksesan film ini tidak lepas dari kuatnya cerita ya, tentang perjuangan seorang ibu dalam menjaga keluarganya yang berhasil menyentuh hati banyak penonton. Bahkan sejak sebelum tayang nih, teman Pro 2, film ini juga sudah mencuri perhatian nih lewat rangkaian gala premier di 20 kota yang tiketnya langsung sold out. Sebagai bentuk perayaan, aktris Nirina Zubir bahkan ikut merayakan dengan cara unik, yaitu berlari sejauh 20 km. Dan katanya nih, kalau nanti tembus 4 juta penonton, jaraknya bakal ditambah jadi 30 km. Wow. Nah, teman Pro 2, ini juga jadi bukti ya kalau karya anak bangsa dengan cerita yang kuat dan juga relate itu masih punya tempat besar di hati penonton Indonesia. Kalau kamu sendiri, teman Pro 2, gimana? Sudah nonton film ini belum?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yuk kita update dulu dari dunia musik Indonesia, teman Pro 2. Grup band The Massive resmi membuka era barunya dalam perjalanan karir mereka lewat single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini tuh dirilis pada 27 Mei 2026, sekaligus jadi penanda juga nih, penanda langkah baru mereka sebagai band independen dengan visi go international. Tidak hanya sekedar rilisan biasa, On Our Own ini disebut juga sebagai simbol kemandirian The Massive setelah lebih dari 2 dekade berkarya di industri musik tanah air. Kini mereka memilih jalur independen nih, teman Pro 2, untuk mendapatkan kebebasan kreatif sekaligus memperluas jangkauan ke pasar global. Yang bikin bedanya lagi, lagu ini juga dibawakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Langkah ini juga jadi strategi ternyata dari The Massive untuk menjangkau pendengar internasional. Apalagi ya, proses produksinya juga melibatkan kolaborasi dengan sejumlah profesional musik dunia, dan bahkan dikerjakannya tuh di Los Angeles, Amerika Serikat. Dari segi musikalitas sendiri, The Massive juga tampil nih dengan warna baru. Jadi mereka ini keluar dari zona nyaman yang selama ini identik dengan lagu-lagu melankolis dan menghadirkan nuansa pop rock alternatif yang lebih luas dan juga modern. Menariknya lagi, teman Pro 2, lagu ini tuh tidak hanya tentang musik ternyata, tapi juga membawa pesan mendalam tentang kehidupan modern, tentang bagaimana manusia tuh menghadapi dunia yang kompleks, sekaligus pentingnya kebersamaan di tengah tantangan hidup. Single On Our Own ini menjadi pembuka menuju proyek album terbaru The Massive yang direncanakan rilis pada tahun 2027 mendatang dengan target bisa bersaing di kancah musik internasional. Well, teman Pro 2, langkah The Massive ini ya jadi bukti kalau musisi Indonesia itu semakin berani menembus pasar global dengan identitas baru dan kualitas yang terus berkembang.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

kamu. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, balik lagi ke dunia perfilman Indonesia yang tidak kalah menarik. Ada kabar dari film garapan Bayu Skak yang kembali hadir dengan karya terbarunya berjudul Fofo. Sebelum film komedi fiksi ilmiah yang resmi tayang di bioskop sejak 9 Juli lalu ini, teman-teman Pro 2, yang bikin beda, film ini menggabungkan kisah alien dengan budaya lokal Madura. Jadi punya warna yang unik ya di perfilman tanah air. Menariknya lagi, Fofo ini disebut sebagai salah satu proyek paling menantang bagi Bayu Skak, soalnya untuk menghadirkan karakter alien, produksi film ini tuh melibatkan ratusan animator dalam proses pembuatan efek visual atau CGI. Bahkan Bayu Skak juga mengakui proses ini tuh cukup kompleks nih dan jadi pengalaman baru dalam karirnya. Tidak hanya dari sisi teknologi, film ini juga punya keunikan lain, yaitu penggunaan bahasa Madura sebagai bahasa utama dalam dialognya. Ini menjadikan Fofo tuh sebagai film layar lebar Indonesia pertama yang dominan menggunakan bahasa Madura, tapi tetap dilengkapi subtitle agar bisa dinikmati lebih luas. Selain itu, teman Pro 2, proses produksinya juga membuka peluang besar bagi talenta daerah. Lebih dari 2.500 orang ikut open casting dan banyak diantaranya adalah wajah baru yang akhirnya terlibat langsung dalam film ini. Teman Pro 2, lewat film Fofo ini, Bayu Skak seolah menunjukkan kalau film Indonesia tuh bisa berani eksplorasi genre baru sekaligus tetap mengangkat budaya lokal ke layar lebar. Nah, menurut kamu nih, teman Pro 2, film dengan sentuhan lokal tapi konsepnya unik seperti ini, apakah bakal jadi tren baru di Indonesia?

0: Dolphin teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: Dolphin. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Terbaik kamu. Kita lanjut ke kabar industri K-pop ya. Ini yang lagi jadi perhatian penggemarnya Once setelah mereka ngumumin ya bakal hiatus after 11 tahun nih mereka di dunia musik. Mengumumkan kalau grup Twice ini bakal hiatus dulu nih teman Pro 2. Namun salah satu member girl group Twice, Chewy, dikabarkan masih dalam proses pembahasan terkait perpanjangan kontraknya bersama agensi JYP Entertainment. Kabar ini tuh muncul di tengah perhatian publik terhadap masa depan grup yang sudah berkarir sejak tahun 2015 ini. Pihak agensi juga menyampaikan nih teman Pro 2 bahwa saat ini para member Twice memang masih menjalani diskusi secara hati-hati terkait kontrak mereka. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik untuk aktivitas grup maupun karir individu masing-masing anggota. Tentunya situasi ini juga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar, utamanya terkait kemungkinan arah karir Zui ke depannya nih. Meskipun begitu, teman Pro 2 hingga saat ini belum ada keputusan final yang diumumkan secara resmi oleh pihak agensi maupun artis yang bersangkutan. Sebagai informasi juga, Twice sendiri itu masih menunjukkan eksistensinya di kancah global ya, termasuk lewat rangkaian tour dunia yang berlangsung hingga tahun 2026 ini dan mendapat sambutan besar dari penggemar internasional. Well, teman Pro 2, tentunya perkembangan ini tentu jadi hal yang dinantikan para penggemar ya. Apakah Twice akan tetap bersama dalam satu naungan atau justru membuka babak baru dalam perjalanan karir masing-masing anggotanya? Kita tunggu aja nih kabar resminya ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jelang pukul 3 sore nih, santai siang harus berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan Vivi juga harus sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, sore ceria nanti ceria bareng dengan Linsa. Hai.
1: Hai.
0: Selamat hari Selasa.
1: Selamat hari Selasa. Gimana hari Selasanya? Panas?
0: Enggak sih ya. Tadi agak ini,
1: mendung.
0: Mendung. Yes. Kecut-kecut juga ada karena nanas tadi ya. Masih ada enggak tuh nanas dari si operator ganteng kita?
1: Kajiri ya? Oh iya, tapi dia kasih saya nanas yang manis kok.
0: Oh my god.
1: Kayaknya sengaja deh kasih kalian yang
0: kecut. Ya, kecutnya enggak kecut banget kak ya. Aduh Jerry, jangan sampai lagi denger ini.
1: Ya, semoga Linsa akan nemenin teman Radio di perjalanan sore ceria yang nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, untuk kasih selamat beristirahat.
0: Oke, selamat bertugas Linsa. Baik teman Radio 2, ada Linsa tuh yang temani kamu ya di perjalanan sore ceria nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Vivi pamit dari ruang dengar teman Radio 2. Nanti kita ketemu lagi ya teman Radio 2 besok pagi insyaallah ya. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat siang menjelang sore, teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, kehadiran payung hukum jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi strategi utama pemerintah mencegah munculnya kemiskinan baru. Perlindungan ini menjadi benteng ketika pekerja mengalami musibah kecelakaan, kehilangan pekerjaan atau kejadian tak terduga lainnya. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko di atas mudah menjerumuskan pekerja dan juga keluarga ke jurang kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah ini menjadi instrumen penting ketahanan sosial kota. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Farida Agustinda, menjelaskan Raperda juga memberikan perhatian khusus kepada pekerja rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, relawan, pekerja padat karya, pelaku seni hingga insan olahraga, dan bantuan iuran nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi ekonomi, gender, usia, serta penyandang disabilitas. Ia menjelaskan untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah akan membentuk tim koordinasi pembinaan yang melibatkan perangkat daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan, di mana tim tersebut bertugas melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta menyampaikan laporan berkala kepada Wali Kota Kendari. Farida berharap keberadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan nantinya mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Kendari.
0: Info Pro
1: 2. Kita ke informasi selanjutnya, teman Radio. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menggelar fokus grup discussion dan juga membahas perlindungan bagi tenaga kerja melalui penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Farida Gustinda, pada kesempatan itu mengatakan Raperda tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui perlindungan bagi para pekerja. Ia menjelaskan program yang akan menjadi ruang lingkup penyelenggaraan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Raperda tersebut, kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, dan cakupan itu meliputi pekerja sektor formal, pegawai badan usaha, BUMD, lembaga negara, pekerja mandiri, peserta magang, pekerja rentan, dan juga pekerja jasa rekonstruksi.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Radio. Film Jangan Buang Ibu terus melanjutkan tren positifnya di bioskop Indonesia, di mana hari ke-18 penayangan film ini berhasil mengumpulkan 3.015.577 penonton dan masuk jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Capaian tersebut juga menjadi tonggak baru bagi Leo Picture. Jangan Buang Ibu menjadi film kedua rumah produksi tersebut yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Produser sekaligus CEO Leo Picture, Agung Saputra, mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan penonton, di mana menurutnya pencapaian tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kisah perjuangan seorang ibu yang diangkat dalam film tersebut. Kesuksesan film ini sudah terlihat sejak rangkaian gala premier keliling Indonesia sebelum penayangan perdana, di mana seluruh tiket pemutaran di 20 kota dilaporkan terjual habis dan mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme penonton kemudian terus berlanjut selama periode libur sekolah, dan Jangan Buang Ibu pun menjadi salah satu pilihan utama film keluarga di bioskop dalam beberapa pekan terakhir. Untuk merayakan pencapaian tersebut, tim produksi berencana kembali menggelar roadshow di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur, di mana kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi para pemain dan juga pembuat film untuk bertemu langsung dengan penonton. Pemeran ibu Ristiana Nurina Zubair juga memiliki cara tersendiri untuk merayakan keberhasilan film tersebut, di mana ia menuntaskan lari sejauh 20 km sebagai bentuk apresiasi atas raihan 3 juta penonton. Nurina bahkan telah menyiapkan tantangan baru apabila jumlah penonton terus bertambah, dan ia akan berjanji akan berlari sejauh 30 meter jika Jangan Buang Ibu berhasil menembus 4 juta penonton. Demikian Info Pro 2 di siang menjelang sore hari ini, perjalanan sore ceria. Selanjutnya kita masuk ke perjalanan sore ceria, diawali dengan Sherlock, sharing informasi lokal.

dan dikenal banyak orang. Yuk, ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
0: International Top 20.
1: Komentari video jenaka.
0: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaikmu. Hai teman Radua, selamat siang menjelang sore hari. Apa ini udah masuk sore kah? Senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di hari ini masih awal pekan juga teman Radua, masih di hari Selasa 14 Juli 2026. Aduh, ternyata 2026 sudah di bulan Juli aja teman Radua. Juli berjalan lumayan cepat ya, udah tanggal 14 aja teman Radua. Anyway, kali ini di perjalanan sore ceria, maafin suara Linsa yang agak bindeng di hari ini teman Radua ya. Perjalanan sore ceria kita awali dengan Sherlock sharing informasi lokal. Linsa akan updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di siang menjelang sore hari ini teman Radua. Nanti juga pukul 4 sore kita bersama di perjalanan bisik bincang asik dengan narasumbernya Linsa, bintang tamunya Linsa yang luar biasa di sore hari ini. Terus nanti di jam 5 kita bakal update beragam informasi pilihan kreatif, dan nanti di jam 6 update informasi FYI for your information. Jadi teman Radua, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua Rekan dari teman terbaik kamu. Nanti Linsa bakal updatein kamu beragam informasi di siang menjelang sore hari ini ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

99.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu. Teman Radio update informasi dan pengembangan desa wisata di Bombana tidak boleh disamaratakan, melainkan harus berbasis pada keunikan dan juga potensi unggulan masing-masing wilayah. Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam semata, tapi dibutuhkan data dan juga dari bagaimana tata kelola yang profesional dan juga sumber daya manusianya yang kompeten, dan pastinya sangat dibutuhkan juga namanya kolaborasi erat seluruh pihak supaya destinasi ini bisa berkembang secara berkelanjutan. Teman Radua, keberhasilan destinasi wisata juga pastinya bergantung dengan kinerja sama erat antar berbagai pihak ya, dimana sinergi antara pemerintah daerah, desa dan juga masyarakat ini menjadi pondasi agar potensi yang dimiliki dapat dikelola dengan maksimal. Dan untuk itu pastinya pihaknya mengajak seluruh kepala desa menggali potensi daerahnya, baik dari sisi budaya, tradisi ataupun juga hasil alam yang belum terjamah untuk dikelola dengan baik. Dan ketika keunikan lokal ini diangkat dengan baik, teman Pradua, pastinya desa wisata ini akan punya daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di tempat lain, dan ini menjadi jalan menjadikan pariwisata Bombana sebagai pilar kemajuan daerah. Siapa nih yang sudah ke Bombana jalan-jalan dengan sepatu roda ke Bombana? Kira-kira too much enggak ya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule, yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman Radio di perjalanan Sore Ceria edisi Sherlock, sharing informasi lokal. Kita ke informasi, ada Festival Film Mahasiswa Euphoria Commons yang digelar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Haluoleo Angkatan 2024 berhasil mencatatkan rekor jumlah penonton terbanyak sepanjang penyelenggaraan pemutaran film mahasiswa di lingkungan program studi ini, di mana kegiatan yang berlangsung di Taman Budaya Sulawesi Tenggara pada minggu malam di 12 Juli lalu, itu dipadati mahasiswa, dosen, dan juga tamu undangan yang menyaksikan 9 karya film pendek hasil produksi mahasiswa. Dosen pengampu mata kuliah film digital, Bapak Aswan Zaninu, aduh ini Bapak dosennya Linsa ya, ini mengatakan kalau capaian ini pastinya jadi indikator meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap karya audio visual yang dari mahasiswa itu sendiri, teman Radio. Menurut Pak Aswan, kalau festival ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memang tujuannya untuk implementasikan teori dan juga praktik perfilman di dalam karya yang menilai yang punya nilai artistik dan juga bisa diterima masyarakat. Dan selama kegiatan, penonton pastinya disuguhkan oleh 9 film, yakni Ashes, The List, Saudade, Dua Piring Penantian, Before I Know, Kawin Silang, Untuk Keselamanya, Silent, dan juga Oops, I'm the Killer. Dimana selain pemutaran film, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus juga ruang apresiasi bagi kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Haluoleo. Dan Ketua Panitia Muhammad Hamzah Altafariza Abu Nawas ini berharap kalau Euphoria Commons bisa jadi agenda berkelanjutan yang pastinya bisa dorong lahirnya karya-karya kreatif sekaligus juga memperkuat budaya perfilman di kalangan mahasiswa ini. Jadi sekarang kayaknya mahasiswa sudah penuh dengan kreativitas ya, teman Pradua. Dulu kayaknya waktu zamannya Linsa kuliah asik, kayaknya dulu zamannya belum ada pemutaran-pemutaran film seperti ini, tapi kita cuma diajarkan teori. Tapi sekarang kreativitas-kreativitas mahasiswa sudah sangat luar biasa, teman Pradua. Tidak hanya dosennya yang aktif, tapi ternyata mahasiswanya sudah aktif bahkan untuk sampai membuat acara festival film mahasiswa. Dan mereka tidak hanya membuat acara ini, tapi mereka menghadirkan film-film juga, dan sangat luar biasa juga untuk mahasiswa. Ya namanya Gen Z juga ya, teman Pradua, sekarang kreativitasnya sudah semakin meledak-ledak juga pastinya. Anyway, teman Pradua, ini merupakan informasi terakhir untuk di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal, karena nanti Linsa masih di perjalanan Sore Ceria, dan juga nanti kita di perjalanan Sore Ceria edisi Bisik Bincang Asik, kita bersama pastinya Linsa tidak sendirian, Linsa punya bintang tamu yang luar biasa. Di sore hari ini kita bakal bahas soal generasi berkarakter, tingkatkan pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, teman Pradua. Barengan sama siapa di sore hari ini? Penasaran kah kamu? Yes! Pastikan untuk kamu tetap stay terus, teman Pradua, karena nanti kita bakal live TikTok juga di sore hari ini. Jadi pastikan tetap saya terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan mengalihkan frekuensimu.

keramas. Pak. Sikat gigi. Wangi. Nananana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari. Video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Dan peluang peluang event Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, di perjalanan sore ceria edisi Bisik Bincang Asik, seperti yang tadi Linsa sudah katakan, kalau Linsa tidak sendirian di studio sore hari ini, Linsa sudah bersama dengan tim Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI dari SMA Negeri 1 Kendari. Hai, selamat sore.
5: Halo, Dah.
4: Semangat gak sih di sore hari ini?
5: Semangat dong.
4: Semangat dong. Kenalan dulu deh, ada siapa nih di sore hari ini ya?
6: Baik, perkenalkan, nama saya Resti Artikasari Yusran dan sekarang berada di kelas 12.
4: Oke, Resti, panggilannya Resti?
6: Iya.
4: Oke.
7: Kalau aku Godiva, sekarang udah kelas 11.
4: Kelas 11.
7: Ya.
4: Kalau yang satunya?
8: Perkenalkan, nama aku Poppy Azara Sutoyo. Kerap biasanya dipanggil Poppy. Mm-hmm. Sekarang posisiku kelas 12.
4: Kelas 12. Yang cowok sendiri nih.
9: Kenalin, nama aku Kenzi Yoto. Biasanya dipanggil Kenzi. Aku sekarang kelas 11.
4: Oke. Okay.

0: penasaran deh. Setelah tadi kita sudah kenalan juga nih, penasaran waktu pertama kali kalian tahu bakal ikut lomba atau kan mendaftarkan diri ke lomba ini, apa yang pertama kali kalian pikirkan nih? Apakah memang harus jadi juara satu atau kayak gimana?
1: Jujur awalnya kita tuh seneng banget karena bisa berpartisipasi dalam lomba ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan tentunya kita juga berharap sesuatu yang besar, yaitu juara. Dan alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk capai di tingkat provinsi, dan alhamdulillahnya kami mendapat juara 3.
0: Oke, juara 3 ya berarti ya. Nah, pada saat kemarin itu, apakah kalian ini memang sudah terbentuk menjadi tim atau dari sekolah yang memilih nih yang mana saja tim-timnya? Apakah kalian sendiri yang cari nih, saya mau satu tim sama ini deh, mau satu tim sama ini deh?
2: Untuk kalau tim gitu Kak, sebenarnya kan tahun lalu kita sempat ikut juga tuh.
0: Okay.
2: 2025.
0: Mm-hmm.
2: Dan orang-orang yang tahun lalu itu kebanyakan kelas 12, udah okay, lulus
0: udah
2: nih.
0: Lulus ya.
2: Iya,
0: uh-huh.
2: Jadi kayak gurunya bilang ke beberapa orang yang pernah ikut tahun lalu kayak, "Oh, kalian harus cari adik kelasnya kalian," mm-hmm, kayak gitu. Terus akhirnya kita memutuskan buat cari adik kelas yang beneran serius mau ikut gitu.
0: Okay.
2: Soalnya lomba ini tuh lumayan tricky, mm-hmm, karena gimana ya, kayak kita harus menghafal dan perlu waktu lama untuk belajar lomba, mm-hmm, ini.
0: Okay.
2: Jadi akhirnya pas guru pembinanya bilang gitu, "Oh, gini nih, kita coba lihat-lihat mana adik-adik yang kira-kira bisa," gitu. Hmm. Dan kemudian dapatlah adik-adik yang ini. Terus beberapa juga teman-teman kelas 12 yang uh-huh, sepantaranku juga, uh-huh, itu beberapa teman-teman yang kurasa kayak, "Oh, ini bisa nih." Terus okay, akhirnya kita sempat tuh Kak, sempat ikut seleksi, soalnya ternyata yang berminat tuh lebih dari 10 orang.
0: Hmm.
2: Karena kita juga setimnya cuma bersepuluh, jadi harus diseleksi. Jadi kita dikasih hafalan dulu, kayak uh-huh, dikasih target hari segini kalian udah bisa sampai mana begitu.
0: Okay.
2: Terus pada akhirnya setelah dari situ terpilihlah 10 orang, sekalian di ACC langsung sama kepala sekolah kalau, "Oh iya, boleh lanjut buat bimbingan untuk seleksi kota."
0: Oke,
2: gitu sih, Kak.
0: Siap deh. Berarti pertama itu seleksi kota dulu,
2: ya,
0: dan dilanjutkan pada saat di hari hanya itu lombanya antar sekolah-sekolah yang ada di Sultra.
2: Iya,
1: ya, benar.
0: Oke, seleksi berapa lama tuh dari awal persiapannya sampai juga sampai di seleksi kota, sampai di seleksi sudah menjadi mewakili SMA 1, itu berapa lama nih persiapannya? Butuh berapa bulan kah, atau hari kah, atau minggu kah, atau kayak gimana?
1: Kurang lebih 3-4 bulan.
0: Oke, okay, ya, lumayan lama ternyata ya, ya. Dan itu preparingnya sudah mulai dari pemilihan tim, terus
2: ya,
0: juga preparingnya dari persiapannya, dari antar kotanya begitu ya,
1: ya.
0: Oke, okay, siap deh. Itu kapan sih kemarin acaranya pada saat lomba cerdas cermat itu?
2: Tanggal 5-7 Juli.
0: 5-7 ya. Juli ya, di Kendari.
1: Di Kendari.
0: Oke, okay deh. Nah, persiapan kalian tuh seperti apa nih? Setelah sudah berapa lama tadi sudah persiapannya, lumayan lama bisa dibilang ya. Persiapannya kalian ini apalagi bisa dibilang kalian kan sekolah juga kan, bagi waktunya dengan sekolah yang memang belajar harus diperlukan setiap hari kan, terus juga bagi waktunya lagi dengan latihan, itu persiapan yang kalian punya itu seperti apa? Apakah memang pokoknya dikuat-kuatin nih, harus menghafal atau kayak gimana nih persiapan dari kalian?
1: Kalau persiapan sih, kalau dari bagi waktunya ya, kita tuh latihan setiap pulang sekolah.
0: Okay.
1: Dimana kita udah dikasih target segini, kita harus juga hafal segitu.
0: Mm-hmm.
1: Nanti setelah kita mulai-mulai menghafal, nanti akan dites pada mungkin besok besoknya, mm-hmm, atau mungkin lusanya mungkin kalau belum hafal. Terus akan diperlancar lagi minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Mungkin sedikit tambahan Kak, kita kan bisa dibilang bimbingannya tuh pas kita sekolah, jadi lumayan agak susah atur waktunya.
0: Yeah.
2: Nah, sebenarnya ini juga balik ke dirinya kita sendiri masing-masing tentang niatnya kita, karena kita memang niat mau ikut. Jadi kita usahakan harus bisa, kadang kayak kalau ada
0: capek.
2: Waktu, iya,
0: yeah,
2: yang penting ikut aja.
1: Kita gaspol.
0: Oke, okay, tapi memang untuk lomba cerdas cermat ini apakah memang dia untuk hafalan kah, atau mungkin pelajari topiknya kah, atau kayak gimana kalau untuk lomba cerdas cermat sendiri?
1: Dua-duanya. Kita
0: ya,
1: harus menghafal dan juga kita harus pahami topiknya apa.
0: Oke. Okay. Yang dihafal itu apa sih sebenarnya?
1: Kalau khusus yang dia hafal spesifik ada
2: undang-undang dasar,
1: TAP MPR, Pancasila.
0: Oke.
1: Okay. Butir-butir Pancasila juga.
0: Oke. Okay. Berarti itu yang dihafal, tapi tetap juga mempelajari kira-kira poin yang dikasih ini apa
1: ya? Benar
0: ya?
1: Banget.
0: Oke, okay, siap deh. Kayaknya lumayan panjang ternyata ya persiapannya, dan lumayan padat dengan waktu dan aktivitas kalian, apalagi masih anak muda juga.

0: ada banyak aktivitas, tapi karena pokoknya memang tujuannya memang mau ikut ya pastinya yeah. semua biar capek pokoknya ditabrak lurus yeah. pokoknya ya. Oke okay, deh. Nah kalau dari kalian ini kira-kira selama latihan siapa yang paling serius dan siapa yang paling bikin suasana itu jadi cair? Karena kan biasanya kalau belajar itu kalau terlalu serius juga kayak santai, kita istirahat saja dulu, kayaknya pelan-pelan saja dulu. Ada dari kalian enggak sih, atau kalian tuh tim yang pokoknya serius, tidak boleh ada bercanda-bercanda kalau lagi latihan?
1: Kalau soal serius, kami bersepuluh ini serius semua.
0: Oke, bureng ya kalian.
1: Bureng.
0: Ya?
1: Cuman ada beberapa saat kita itu lagi pengen cair suasananya. Uh-huh, okay. Tapi biasanya mencairkan itu Godiva. Kayak okay. jokes-jokes lucunya itu sering dikeluarkan pada saat kita serius sehingga uh-huh. buat kita ketawa bersama. Okay. Terus lucu-lucuan uh-huh. gitulah pokoknya.
0: Oke okay, deh, jadi tidak terlalu terasa kalau misalnya tegang kalau misalnya mau latihan ya. Oke okay, deh. Nah kalau misalnya dari kalian sendiri nih bersepuluh timnya ya, pasti mungkin di dalam lomba ini pernah tidak kalian merasa pas sudah lulus tingkat kota dan melihat lawan-lawannya di tingkat provinsi kan lumayan besar lagi nih tantangannya. Apakah kalian pernah merasa, aduh kayaknya kita nggak bisa deh, kayaknya kita bakal menyerah deh, ada di titik-titik sudah kayak sudah deh pasrah misalnya mau juara atau tidak, ada titik-titik seperti itu atau kayak pokoknya gaspol saja?
2: Kalau kondisi kayak gitu pasti ada kak, tapi bukan yang menyerah, ah kayaknya kita nggak bisa, bukan kayak gitu, tapi lebih ke kayak duh capek karena kita lumayan lama 3 uh-huh. bulan dan kita secara terus menerus itu dihadapkan sama UUD tap MPR itu kita harus hafal setiap hari, paling kita ada di titik yang capek menghafal, capek okay. ini, tapi okay. lagi-lagi disemangati lagi, harus bisa, kita kan mau gini-gini, targetnya okay. kita besar gitu.
0: Oke okay, deh, nah berarti bisa dibilang yang menurut kalian paling berat adalah entah itu belajar materi dan juga kekompakannya kalian ya pastinya ya. Karena kan bersepuluh ini otak-otak kalian tuh pada milih juga nih. Ada yang maunya kayak gini, ada yang maunya kayak gitu. Pasti itu lumayan menguras tenaga juga pastinya ya. Kalau dari kalian ada perdebatan-perdebatan kecil gak sih? Kalau misalnya lagi menghafal kah atau lagi bahas topik kah, ada perdebatan, ah kayaknya bukan seperti itu deh, kayaknya begini. Ada perdebatan seperti itu gak sih?
1: Kayaknya tentang metode latihan sih. Kadang-kadang kayak misalnya kita kasih saran metode latihan tuh gini-gini aja, tapi ada yang kurang suka dengan metode latihannya, jadi kita rundingkan kembali metode latihannya seperti supaya kita bersepuluh ini nyaman semuanya dengan metode latihannya. Ataupun juga misalnya kalau perdebatan, ini memang khusus ada tentang topik perdebatan. Misalnya kita dikasih satu pernyataan,
0: okay.
1: misalnya tentang pemblokiran akun di bawah 18 tahun. Nanti kita disuruh berdebat nih. Kita dukung sama kita kontra. Kita kalau yang kontra apa dasar hukumnya, yang dukung juga apa dasar hukumnya sehingga membuat pemblokiran akun ini baik atau
0: okay.
1: buruk.
0: Berarti tetap punya idenya masing-masing. Benar. Ya yang bagian pro-nya yang mana nih, yang bagian kontranya tetap dibagi-bagi juga ya antara 10 orang gitu ya. Oke, okay, penasaran nih, setiap anggota nih pasti ada yang dibilang panikan ya. Sebelum lomba kira-kira di timnya kalian ada yang panikan enggak sih? Atau yang kayak ada yang panikan tapi lebih banyak yang kayak ayo tidak tenangkan paniknya kita bisa.
1: Kalau dibilang panikan, kita semua panikan, jujur semua ya? Kita semua panikan. Tapi okay. untungnya ada bu guru kita okay. yang buat kita tuh tenang. Jadi setiap kita panik, tarik nafas,
2: buang.
1: Okay, tarik okay. nafas, tahan, buang. Jadi guru pembina kita tuh sangat membantu kita dalam menenangkan diri kita agar tidak panik.
0: Oke okay, deh. Nah kalau dari kalian sendiri, ada gak sih kejadian yang bisa dibilang kejadian lucu kah? Atau yang memorable sekali yang kalian sampai sekarang kalau kalian ingat kalian masih ketawa. Dan kalian kalau kalian bahas itu biasa kan anak muda kalau misalnya yang sudah lewat-lewat kalau masih dibahas tuh masih sering ngakak. Itu ada gak sih momen-momen misalnya pada saat latihan kah? Atau pada saat menjawab kah? Atau pada saat sudah selesai turun dari panggung kah?
3: Jujur, dulu waktu kita lomba kan itu ada pesan dan kesan.
0: Okay.
3: Nah, ada namanya Kak Sebgian, yaitu B3 ya, kalau nggak salah. Nah dia itu kasih pesan dan kesan, terus dia bilang kalau misalnya kita tuh berteman dari zaman dan zaman itu jadi internal jokes kita karena kayak okay. zaman itu untuk kata-kata yang kayak
1: udah tua banget.
3: Iya, udah tua banget.
0: Oh, okay.
3: Jadi karena itu kita panggil dia Opung.
1: Opung set ya.
0: Okay, deh kayaknya seru deh kalau kalian kumpul bersepuluh orang ya. Okay, deh. Nah, di sore hari ini teman Radua kita lagi live TikTok juga. Siapa tahu kamu mau kirim komentar, mau tanya-tanya sama siswa-siswi berprestasi di sore hari ini lagi dari SMA Negeri 1 Kendari. Boleh banget kamu tanya-tanya di live TikTok kita di sore hari ini. Kita jeda dulu teman Pradua di perjalanan sore ceria. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90.9 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria edisi Bisik Teman Pradua, dan juga masih bersama dengan tim dari Lomba Cerdas Cermat dari SMA Negeri 1 Kendari. Masih semangat kah kalian?
1: Masih dong.
0: Aduh, masih tapi masih. Kalian ini pulang sekolahnya tadi jam 4 kah?
1: Jam 15.30.
0: Oh, 15.30 ya. Oke deh, berarti sudah kembali beraktivitas lagi ya setelah libur panjang kemarin ya. Oke, nah kalian boleh sharing gak sih kemarin, boleh diceritakan saja kira-kira suasana waktu di hari perlombaan itu, kira-kira yang paling berkesan itu apa? Pas pertama kalian masuk ke gedungnya, apa yang bikin kalian langsung duar, deg-degan, atau mungkin ada yang panik, ada yang mungkin sudah langsung gak percaya diri, atau mungkin ada yang kalian rasa wow ternyata kita sampai di titik ini ya. Ada yang paling berkesan gak sih bagi kalian? Ceritanya satu-satu deh pastinya.
2: Satu-satu.
3: Oke, buat saya sendiri ya, waktu pertama kali masuk di dalam gedungnya pas perlombaan itu sebenarnya belum terlalu deg-degan, kecuali pas masuk di bagian babak penyisian kita, di situ baru ngerasa kayak deg-degan. Cuman kayak banyak-banyak berdoa aja, terus kayak yakin kalau itu, kalau kita tuh tetap optimis, kita tuh bisa. Dan alhamdulillah lanjut ke dalam final. Terus untuk untuk lanjut dalam finalnya lagi, sebenarnya situ kayak deg-degannya udah mulai nggak terlalu kan. Kita juga fokus buat bimbingan, belajar lagi. Kemudian pas masuk ke dalam finalnya lagi, di situ baru kerasa deg-degannya.
0: Dia berarti deg-degannya tuh bukan pada saat pertama masuk ke dalam ruangannya ya, pada justru malah ke babak penyisihan itu. Apakah cerita yang sama atau berbeda juga nih?
2: Aku beda.
0: Oke. Oke.
2: Kalau aku sendiri, deg-degannya itu pas di ingat-ingat ruang tunggu sebelum technical meeting. Nah, di situ deg-degannya tuh karena pertama kali melihat sekolah lain. Dari Bau-Bau, dari Mawasangka, dari Wawotomi.
0: Sesulawesi Tenggara. Ternyata kita, sebanyak itu.
2: Iya, kita kumpul di satu ruangan yang isinya tuh setiap sekolah tuh bersepuluh. Jadi bisa dibayangkan berapa orang yang
0: ada di dalam itu. Ya,
2: ya di situ udah mulai deg-degan karena kiri kanan kenapa serius semua pada baca, belajar gitu. Sampai akhirnya kita masuk ke ballroom buat technical meeting. Nah, untuk di technical meeting itu nggak tahu kenapa kayak menurun rasa deg-degannya, nggak terlalu gitu. Tapi pas selesai technical meeting, dibagikan babak wawasan, kita kembali ke kamar, itu
0: kembali lagi deg-degan.
2: Kembali deg-degan. Tapi yang paling deg-degan pas pembukaan. Itu apa ya, kayak ballroomnya tuh karena full suara yang meriah gitu, jadi tuh langsung
0: langsung kayaknya ini ya, nilai detak jantungnya tuh langsung naik kayaknya gitu. Oke deh, kalau di sebelahnya nih ceritanya apa nih, deg-degannya tuh pada saat kapan?
4: Jujur kalau aku itu pas mau technical meeting, pas masuk ke aulanya. Nah kan itu sebelumnya aku lihat JJJJ-nya provinsi lain yang udah provinsi lah, udah lolos, udah final. Terus aku lihat situ kayak atmosfernya kayak mencekam banget, dan akhirnya kayak aku ngelihat secara nyata, secara mata, pakai mata aku sendiri, bukan lagi lewat layar. Jadi kayak mikir ini beneran betulan nyata, jadi kayak
0: tidak mereka AI.
4: Jadi situ kayak deg-degan banget. Terus kayak aku bilang, ih kayaknya besok bakal lebih deg-degan lagi. Dan itu kayak pas pembukaan aku lebih deg-degan lagi kayak.
0: Ternyata ya, kayak gitu. Masih terasa deg-degannya sampai sekarang ya. Merinding-merindingnya itu masih terdapat ya. Last deh, kira-kira
1: kalau
0: apa nih?
1: Kalau aku sendiri itu deg-degannya setiap saat.
0: Setiap saat.
1: Dari di ruang tunggu, technical meeting, semifinal sampai final itu deg-degan sekali. Ya Allah, kayak hatiku itu berzikir terus kayak tidak pernah berhenti berdoa. Kayak waktu di ruang tunggu lihat anak sekolah lain pada pegang buku semua, pegang kertas semua, berstabilo-stabilo itu bukunya. Kayak wah, sekeras apa mereka belajar di? Apa kita kurang keras belajar? Terus pas di pembukaan
0: insecure.
1: Pas di pembukaan juga kayak melihat mereka kayak wah, sibuk-sibuk nulis materi, catat materi, menghafal segala macam. Kayak, aduh, gak mau kalah nih. Aku menghafal juga. Terus pas di semifinal, nah, itu kerasa sekali deg-degannya. Kayak, pas tangan di atas bel tuh udah mulai deg-degan tuh. Kayak tremor di atas bel. Dan di terakhir di final udah agak turun nih deg-degannya. Tapi masih deg-degan. Dan yaudah. semuanya berlalu, sampai sekarang pun masih mengenang lah itu deg-degan.
0: Okay, deh. Nah, kalau misalnya orang dengar kata lomba cerdas cermat 4 pilar, ini kan kemarin rame juga di media sosial. Benar. Kan? Yang pokoknya rame deh semua tuh kemarin dan sekarang ada di Sulawesi Tenggara. Apakah yang dilihat sama orang memang sama yang kira-kira kalian pasti nonton juga kan itu yang lomba cerdas cermat 4 pilar yang di memang nasionalnya nih. Kalian pasti nonton juga. Apakah memang kondisinya itu samakah dengan yang kalian rasakan atau kira-kira ternyata lebih deg-degan kayaknya kalau nasional, atau mungkin ternyata deg-degannya seperti ini ya kalau lomba-lomba seperti ini?
1: Kayaknya sama sih.
0: Sama ya? Sama. Atmosfernya tuh kalian rasakan sama ya?
1: Atmosfernya sama. Kalau kita nonton provinsi-provinsi lain juga sama, kita merinding juga.
0: Oke.
1: Okay. Deg-degannya juga sama kayak sedikit lagi mereka menang, sedikit lagi mereka sampai segini, sama rasanya.
0: Oke. Okay.
1: Waktu kita bertanding di
0: kalian
1: provinsi.
0: Kalian ada juga belajar dari video-video itu enggak sih yang
1: ada,
0: kemarin
1: ada.
0: Itu ya? Oke, okay. Banyak ya. Okay deh. Nah, dan kalian ini berhasil menjadi juara
1: Tiga.
0: Kira-kira kalau misalnya dari kalian, kenapa kalian bisa sampai di titik bisa juara tiga? Itu luar biasa loh, masuk ke tiga besar itu. Kira-kira apa yang kasih kuat timnya kalian sampai ada di juara tiga ini?
1: Pertama, pastinya ada pembina kita, Bu Wanumini dan Bu Hasma, dan juga Bu Hasriani.
0: Oke.
1: Terus ada juga alumni kita, Kak Irfan. Itu mereka adalah orang-orang yang selalu membantu kita menghafal materi, mencarikan materi, kemudian mengajak kita untuk bimbingan. Mereka yang selalu menyemangati kita untuk terus selalu semangat dalam bimbingan. Dan juga ada juga, dan juga kakak-kakak yang lain seperti tim kita ini yang sangat suportif, sangat gampang untuk bekerja sama, mau diajak untuk bimbingan bersama-sama,
0: okay.
1: Tidak mudah menyerah. Itulah yang membuat kita sampai di titik sekarang.
0: Okay, dan sampai dapat juara ketiga ya. Okay. Nah, pada saat diumumkan nih juara ketiga dari SMA Negeri 1 Kendari, apa yang kalian rasakan? Langsung ingin teriak kah, atau malah kecewa kah, ternyata tidak sesuai ekspektasinya atau kayak gimana?
2: Jujur nih, jujur.
0: Tidak boleh bohong di sini.
1: Bohong ya. Jujur. Kecewa pasti.
2: Kecewa, sedih.
1: Sedih pasti.
0: Karena, aduh, siapkan dulu tisu.
1: Sedih pasti karena udah gagal lah istilahnya untuk ke nasional. Tapi lihat perjuangan kita selama ini, kita gak boleh sedih juga. Karena kita udah sekeras itu berusaha.
0: Yes.
1: Karena udah sekeras itu berusaha kita. Jadi mau apapun hasilnya, yang penting kita udah keluarkan mencoba semaksimal mungkin.
0: Dan kalian juga sudah berani untuk mencoba kan. Kalau misalnya daripada tidak sama sekali, kira-kira kalian lulus, kalian gak tahu apa itu lomba cerdas cermat pilar tuh isinya tuh apa. Bahkan kalian sudah dari tingkat kota sampai ke provinsi itu sudah luar biasa. Jadi jangan berkecil hati ya, kalian itu sukses pastinya. Mungkin tidak di lomba ini, mungkin di lomba-lomba yang akan datang. Mungkin di masa perkuliahan atau di masa-masa yang lebih, yang akan datang juga pastinya ya. Nah, penasaran, katanya tim kalian ini justru unggul di Yel-Yel nih. Ceritakan deh proses pelatihan Yel-Yel. Kalian sudah capek memang hafal, masih harus lagi latihan Yel-Yel, itu seperti apa?
1: Yel-Yel itu kita dibantu sama kakak alumni kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kakak alumni 4 bulan tahun lalu.
0: Oh, tapi memang diperlukan yang namanya Yel-Yel kah, atau memang sekedar
1: perlu?
0: Oh, udah perlu. Oke. Okay.
1: Kita dibantu buat Yel-Yelnya, cari nadanya. Terus di Yel-Yel itu juga ada orasinya. Itu dibantu diajarkan bagaimana nada-nada orasi tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Terus bahasa daerahnya juga.
0: Oh,
1: kita sempat cari-cari bahasa daerah dari Muna, Moronene, Tolaki, dan Buton kalau enggak salah. Jadi ada 4 bahasa daerah khas Sulawesi Tenggara. Jadi itu terus kita satukan, jadilah Yel-Yel kita yang alhamdulillah dapat jadi Yel-Yel terbaik.
0: Yel-Yel terbaik deh. Nah, saat tampil bawakan Yel-Yel, kira-kira kalian lihat respon dari juri, kalian lihat respon dari penonton, kira-kira responnya mereka, wow, ternyata mereka yang jadi juara satu.
2: Kalau respon dari orang-orang ya, waktu kita pertama kali tampilkan Yel-Yel waktu babak penyisihan, itu orang-orang yang dibawa tuh kaget karena tiba-tiba ada orasinya kayak sampai itu dimention
0: out of the box ya, kalian ya.
2: Terus dimention sama MC-nya kayak oh, Yel-Yelnya ada puisinya gitu-gitu. Soalnya kan yang lain pada nyanyi gitu. Terus tiba-tiba Yel-Yel kita tuh kayak ada tambahan di dalamnya,
0: ada tambahan
2: gitu,
0: ya.
2: Bikin beda.
0: Okay. Yel-yelnya ini sebelum lombanya kah atau sesudah lombanya?
1: Sebelum mulai lombanya.
0: Oke. Okay. Jadi menurut kalian yel-yel ini bisa membakar api semangat kalian kah?
1: Ya.
0: Atau yang harus. Kayak gimana? Yel-yel pokoknya kita harus juara di yel-yel kah atau pokoknya yel-yel ini yang kasih semangat nih kita?
1: Kasih semangat sekaligus harus juara.
0: Oke deh, Bureng, kembali lagi Bureng.
1: Karena udah latihan sebagus itu, masa nggak juara sih? Haruslah juara.
0: Betul sekali. Jadi ya Lilnya bisa tingkatkan rasa percaya dirinya kalian sebelum lomba ya. Oke deh, sebelum kita pindah segmen, boleh tidak teman Pradua di sore hari ini yang lagi nonton kita dan juga yang lagi dengar kita di sore hari ini, boleh dikasih yel-yelnya tuh seperti apa? Yel-yelnya dari kalian yang sebagai juara satu kemarin.
1: Ya. Boleh ya.
2: Kita nyanyi dulu.
1: Satu, dua, tiga. Semangat.

0: Mewakili Sultra, Semua Saken dari Jaya, Empat Pilar Sultra untuk Indonesia.
1: Hai bangunanggu, Leundo,
0: amalkan Pancasila. Hai Sabangkahiku, Maimo, taati UUD 45.
2: Hai Kakutahiku, Maimo,
0: jaga NKRI.
3: Hai Perong aku ko iye, Leumo Cena,
0: rajut Bhinneka Tunggal Ika. Dulu, pejuang kami memegang bambu runcing, kini kami memegang ilmu yang runcing. Like Insinyur Soekarno said, give me 10 youth, I will surely shake the world. So, we are the 10 youth. One team, one spirit, one goals. Senior High School 1 Kendari, always achieve victory. That's all from us. Thank you.
1: Sisi.
0: Wa syukran.
1: Wah, luar biasa ya. Sampai merinding loh saya ini ya. Berarti cocok nih jadi juara satu. Tidak boleh terlewatkan jadi juara satu ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya bisa dibilang kalian ini walaupun mungkin belum sampai ke tingkat nasional ya, tapi bisa dibilang ini adalah perjalanan yang buat kalian bangga. Kira-kira yang buat kalian bangga sampai ada di titik ini itu apa? Apakah memang karena setidaknya sudah mewakili sekolah, ataukah mungkin setidaknya sudah sampai ke tingkat provinsi, atau apa nih? Karena kan tiap pasti ini perjalanan yang bisa dibilang buat kalian sendiri kalian juga bangga nih. Bisa jadi CV kalian juga nanti untuk masuk ke universitas. Benar. Kan pastinya ya. Benar. Kira-kira ada kalian tuh yang buat kalian jadi bangga dengan mengikuti lomba cerdas cermat MPR 4 pilar MPR ini apa?
2: Jujur yang buat kita bangga untuk dari pribadi masing-masing mungkin tidak semua orang mau ikut lomba ini. Dan tidak semua orang sanggup untuk ikut lomba ini.
4: Benar.
2: Okay. Tapi kita bersepuluh bisa sanggup belajar 3 bulan untuk lomba ini. Bahkan kita bisa sanggup untuk menghafal undang-undang, menghafal TAP. Jujur menghafal undang-undang dan TAP ini bisa dijadikan juga sebagai, jadi kayak ada sesuatu yang bisa kita lihatkan. Saya hafal undang-undang tahu nomor segini, pasal segini.
1: Betul.
2: Jadi kayak gak basic aja gitu. Terus yang kedua yang bikin kita bangga, kita istilahnya berani untuk mewakili sekolah, apalagi sudah sampai di tingkat provinsi.
1: Betul.
2: Dan apa lagi kira-kira?
3: Chemistry.
5: Ya, menurutku ya, pertemanan yang kita bikin dari lomba ini.
1: Relasi juga pastinya ya. Oke, siap deh. Nah, penasaran deh. Kalau tim ini punya satu kata yang gambarkan perjalanan kalian, kira-kira apa?
2: Satu kata?
4: Satu kata.
1: Satu kata or satu kalimat?
4: Dari Karya sendiri dulu deh.
1: Aduh, melempar.
2: Satu kata.
4: Kayaknya susah.
1: Susah.
4: Susah.
1: Oke. Selain yang lainnya?
2: Kalau saya
4: apa?
2: Fun.
1: Oke.
5: Cheerful.
1: Oke. Kayak mirip-mirip sih.
3: Kalau saya enjoy sih.
1: Kan? Enjoy. Oke deh. Jadi tidak ada kata tegang di sini ya. Oke deh, pokoknya tim ini bisa dibilang walaupun mereka tidak menjadi juara satu teman Pradua, setidaknya mereka berbangga juga karena ya seperti yang mereka katakan tadi, kalau siapa anak SMA sekarang yang tanpa, yang kalau misalnya tuh sekarang kayaknya mahasiswa tuh mulai takut untuk ingin namanya ikut lomba, setidaknya mereka punya keberanian itu dan mereka patut menyombongkan undang-undang yang mereka sudah hafal karena kita saja yang sudah menjadi sudah lulus dari mahasiswa ini belum tentu bisa seperti mereka teman Pradua, jadi mereka patut untuk menyombongkan itu ya pastinya. Oke deh teman Pradua, kita jeda dulu ya, setelah lagu berikut untuk kamu yang mau tanya-tanya mereka yang mau mungkin ikut lagi lomba cerdas cermat mungkin di tahun depan, tanya tipsnya, tanya apapun itu boleh banget di perjalanan sore ceria di live TikTok kita di sore hari ini. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
2: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
4: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
4: Komika.
3: Komika.
4: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
2: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
5: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman Radio, dan juga teman-teman dari SMP Negeri 1 Kendari. Teman-teman ya, kita saleting ya. Aduh, kayak kurang kaget. Oke deh, nah setelah tadi kita sudah bahas semua bagaimana proses latihannya, terus juga bagaimana apa banyak hal yang mereka dapatkan juga nih, kalau disuruh ulang semuanya dari awal, kira-kira apa yang ingin kalian perbaiki? Apakah tim atau dari cara kalian latihan? Yakin dulu menangis. Kira-kira apa yang mau kalian perbaiki kalau misalnya kalian dikasih waktu untuk mengulang ini? Karena tahun depan kayaknya udah lulus juga ya sebagian. Benar. Ya, yang penerus-penerusnya saja. Kalau misalnya kalian dikasih waktu untuk mengulang, kira-kira kalian mau perbaiki apa?
6: Jujur.
5: Jujurly.
6: Jujur ya, jujur. Yang pertama tentunya kita akan lebih keras berlatih.
5: Oke.
6: Lebih keras menghafal undang-undang, tidak ada malas-malasan, tidak ada stres karena menghafal, tidak ada capek-capek. Kita akan hilangkan semua itu dari diri kita. Yang kedua, kita akan mengakrabkan diri sejak pertama kali bertemu.
5: Oke. Oh, kalian nanti akrabnya akhir-akhir ya?
7: Iya.
6: Udah pertengahan-pertengahan
7: baru akrab. Udah pertengahan mau.
5: Masih awkward di awal ya, masih
7: selesai kuota lah.
5: Oh ya?
7: Selesai seleksi kuota.
5: Selama itu ternyata ya.
7: Selesai seleksi kuota kita baru yang kayak, oh, ini orangnya gini ya.
8: Sebelumnya cuma formalitas.
7: Sebelumnya cuma formalitas, yang the real datang benar-benar malas karena kita betulan yang kayak, oke, okay, kamu siapa? Oke.
5: Okay. Oh, Gen Z cara bertemannya begitu ya. Oke. Apalagi?
6: Apalagi nih?
7: Apa yang perlu diperbaiki?
6: Yang ketiga, tentunya kita akan lebih terus berdoa. Berdoa sangat penting. Kayak kita terus doa supaya kita bisa sampai ke babak selanjutnya, sampai ke babak final, sampai ke nasional. Amin.
5: Amin.
6: Semoga tahun depan SMA Negeri 1 Kendari bisa mencapai hal itu.
5: Amin. Okay deh. Nah, kira-kira untuk teman-teman, mungkin bisa dibilang teman Pradua yang seusia kalian, yang lagi dengar, yang lagi nonton, kira-kira yang masih penasaran untuk ikut lomba ini tapi mungkin masih ragu ikut lomba ya, karena mungkin entah takut kalah kah, atau mungkin masih insecure dengan kemampuan yang dia punya, kira-kira apa yang ingin kalian mau sampaikan sama teman Pradua yang masih insecure nih, yang seletingnya kalian deh, sehamparannya kalian?
7: Untuk orang-orang yang ada di luar sana yang masih insecure ataupun masih takut buat ikut lomba, guys, percaya, lomba itu selain bawa pengalaman, bawa juga euforia sendiri untuk dirinya kalian. Mau memang kalau misalnya kalah agak kecewa, tapi kalau misalnya kalian gak pernah coba itu, kalian gak akan tahu rasanya. Jadi kalian tidak bisa, iya, jadi kalian gak bisa berbagi pengalaman sama orang. Misalnya orang lain cerita, ih, empat pilar seru tau, gini, tapi karena kau gak pernah coba, jadi kau gak bener-bener tidak betul-betul tahu.
5: Hanya melihat,
7: iya,
5: menonton
7: saja. Tapi kalau kau ikut, berani ikut lomba, berani tampilkan diri, setidaknya kamu bakal dinotis sama guru-guru. Oh, ini tuh bisa, ini bisa, gitu.
5: Tiga tahun di masa sekolah menengah atas itu bukan waktu yang mudah juga nih. Jadi jangan habiskan waktu hanya untuk sekedar sekolah, pulang.
6: Bener banget.
5: Waktu kuliah 4 tahun lebih lama lagi ya. Kuliah tidak langsung 4 tahun belum tentu langsung selesai juga pastinya. Oke deh, setelah ini kira-kira target kalian mau kemana nih? Apakah mau ikut lagi lomba-lomba yang lain atau fokus aja nih yang kelas 12 fokus ujian, nanti bakal daftar di universitas, yang kelas 11 bakal kira-kira mau ikut lomba apa lagi kira-kira, atau mungkin kalian mau belajar bareng lagi untuk mau ikut lomba apa lagi nih?
6: Kalau saya pribadi sebagai kelas 11 ya, masih banyak waktu luang. Masih banyak waktu luang. Saya akan ikut kayak lomba-lomba konstitusi.
5: Okay.
6: Kayak debat konstitusi, debat hukum. Dan juga mungkin tahun depan saya akan ikut lagi nih LCC 4 pilar.
5: Okay.
7: Mungkin kalau kita ya yang udah kelas 12 apalagi mau TKA, dikit lagi ini mau TKA. Kita fokus belajar untuk TKA. Tapi sembari dari itu sebenarnya kita udah kayak ada lomba lain lagi yang kita ikuti.
5: Okay. Berarti ada, tetap ada persiapan ikut-ikut lomba lagi ya. Pokoknya sukses terus deh untuk kalian semua yang ikut lomba ini ya, dari SMA Negeri 1 dan 6 orang teman lainnya. Dan pastinya mungkin di perjalanan lomba cerdas cermat kali ini belum menjadi juara satu mewakili Sultra, tapi kalian sudah luar biasa, sudah sampai di titik ini pastinya. Kalian hebat juga pastinya, dan jangan sampai insecure dan jangan berhenti sampai di sini saja ya. Okay. Thank you banget udah sharing-sharing ke Pradua di sore hari ini. Next kalau misalnya ikut lomba lagi atau mungkin ada adik kelasnya yang ikut lomba yang berprestasi, bawa ke sini ya. Kita akan kulik semua prestasinya dari SMA 1 ini. Sudah terlalu sering SMA 1 ini. Lalu saya hafal nih orangnya nih. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kayaknya ya. Okay deh, terima kasih sudah sharing di sore hari ini. Sukses terus untuk kalian semua. Lancar terus juga pendidikannya sampai nanti menjelang lulus di SMA Negeri 1 Kendari ya. So, teman Pradua, Linsa pamit dari perjalanan bisik, bincang asik. Tapi Linsa masih terus nemenin kamu di perjalanan suara ceria. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM dari teman terbaik kamu.

Teman Radio Indonesia Ku, sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pak Iberman selaku produser meraba komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasihkan, di mana duet Sandi Kanestar dan juga Noella juga terasa apik dan segar dengan panduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan juga optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesia Ku masuk dalam album kebangsaan Ten Window Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pak Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. Dan teman radio inilah dia, Sandi Kanestar dan juga Noella, Indonesiaku.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
6: Oh, kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
7: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat, pantang.

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Teratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kembali lagi barengan sama Linsa. Masih di perjalanan sore ceria juga pastinya di sore hari ini. Gimana teman Radio, udah rehat dari beragam aktivitas dan rutinitasnya ya? Kalau misalnya sudah istirahat, selalu beristirahat, jangan lagi melakukan gerakan-gerakan tambahan ya. So teman Radio, Linsa updatein kamu beragam informasi untuk di perjalanan informasi pilihan kreatif ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Teman Radio, Tosta Atlas kembali merilis daftar hidangan berbahan tepung tapioka nih teman Radua, terbaik di dunia 2026, dan kuliner Indonesia berhasil dominasi dengan 9 hidangan yang masuk dalam peringkat. Pempek ini menempati posisi kedua dunia, mengungguli berbagai hidangan khas dari negara lain karena cita rasa gurih, tekstur kenyal, dan juga kuah cuko yang jadi ciri khasnya nih. Aduh, sore-sore pengen makan pempek ya teman Radua. Daftar ini disusun berdasarkan ulasan kritikus makanan dan juga pecinta kuliner sebagai referensi wisata kuliner internasional, di mana selain PMP, Indonesia juga diwakili oleh bakso Solo, kue lapis, bakwan Malang, cireng, kerupuk udang, nagasari, bakso bakar, cilok, dan juga bakso ayam. Aduh, semuanya pengen kita makan di sore hari ini ya. Di mana capaian ini menunjukkan kalau kekayaan kuliner Nusantara berbahan tepung tapioka yang tidak hanya populer di dalam negeri, tapi juga semakin dapat pengakuan di tingkat global teman Radua, di mana kehadiran berbagai hidangan tradisional Indonesia dalam daftar Tasty Atlas juga ini jadi bukti kalau cita rasa lokal punya daya saing di kancah kuliner dunia. Pokoknya teman Radua, tepung kayaknya kalau sudah di tangan emak-emak orang Indonesia pastinya ya, ini bisa jadi apa saja deh teman Radua. Tapi memang kalau misalnya pempek kayaknya memang terbaik ya, apalagi cukonya kalau misalnya enak, luar biasa deh. Kayaknya pempek rekomendasi yang enak di mana ya teman Radua?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Radiwell, Meta resmi menghentikan fitur kecerdasan buatan atau AI terbaru di Instagram yang sempat menuai banyak kritik dari penggunanya nih. Fitur ini sebelumnya memungkinkan siapa saja mengubah foto dari akun Instagram publik menggunakan AI tanpa beri tahu sama pemilik fotonya, teman Radiwell. Jadi kebijakan ini memicu reaksi negatif dari banyak pengguna yang khawatir foto mereka itu bisa dimanfaatkan tanpa sepengetahuan ataupun juga persetujuan mereka. Bahkan teman Radua, media teknologi TechCrunch ini sempat menertibkan panduan bagi pengguna yang ingin menonaktifkan fitur tersebut, dan menanggapi kritik yang terus berdatangan, Meta akhirnya memutuskan untuk menarik fitur itu, teman Radua. Tapi kayaknya bisa dibilang benar juga ya, teman Radua, kalau misalnya menggunakan AI, apalagi bisa pakai foto dari akun publik itu diubah tanpa bisa kasih tahu pemiliknya, lumayan muncul banyak kontroversi pastinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria di 90.8 FM, teman Radio pastinya. Di sore ceria kali ini saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian renungan azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Jadi pastikan kamu tetap stay terus, nanti Linsa masih akan terus nemenin kamu hingga perjalanan sore ceria berakhir nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perenungan muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan maghrib kali ini dengan judul 5 ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memiliki karakter atau ciri-cirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari dunia, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak, mulus, tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fat ayat 29. Pendengar rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa ada 5 ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita miliki, yaitu sebagai mana tersebut. Yang pertama adalah tugas terhadap orang kafir. Dalam masalah kekufuran, umat Muhammad tidak pernah kompromi, sebagaimana yang beliau contohkan. Allah berfirman, katakanlah, Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Lalu yang kedua adalah berkasih sayang sesama muslim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakal kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang ketiga adalah mantap dalam beribadah. Kemantapan dalam beribadah yang tercermin dalam istilah rukuk dan sujud merupakan modal penting dalam memperoleh kekuatan rohani. 4. Selalu mencari keridhaan Allah. Ridha Allah yang dicari membuat seseorang muslim selalu menyesuaikan diri dengan ketentuannya. Dan ini merupakan bukti dari rasa syukur kepadanya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 7. Lalu yang 5 adalah pengaruh yang positif dari beribadah.
ibadah yang dilakukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu akan memberi pengaruh positif dalam kehidupannya sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Surah Al-Baqarah ayat 21. Pendengar rahimakumullah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fikilah komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pradua, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPRR Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Linsa hadirkan program Lintas Nada Religi ke ruang dengar kamu, teman Pradua. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati

0: hari ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio siaran terintegrasi dari Radio FM Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu, pastinya menemani kamu di perjalanan sore ceria nih. Linsa updatein kamu beragam informasi di FYI for your information, teman Radio. Ini ada sebuah studi ya, di mana kucing ini ternyata bisa ketularan model bandelnya, teman Radio, karena melihat temannya nih. Dan menurut merek Veterinary Manual, kelakuan kayak naik meja, mencakar sofa, rebutan spot, sampai bertengkar yang hal-hal yang receh, ternyata teman Radua itu bukan berarti kucing sengaja bikin ulah, tapi kebutuhan mereka saja belum terpenuhi. Dan juga kurang tempat mainnya, kurang tempat untuk mencakarnya, ataupun juga kurang punya untuk ruang nyamannya. Dan pas satu kucing melakukan sesuatu terus dapat perhatian teman Radua, mulai dari cemilan ataupun juga berhasil menguasai spot favorit, kucing lain ini pastinya akan melihat terus ikut coba juga nih. Makanya jangan heran tiba-tiba satu rumah isinya kucing itu nakal-nakal, teman Radua. Ini bukan komplotan, tapi mereka memang belajar lewat kebiasaan temannya. Dan memang benar ya, bukan cuma manusia doang, tapi ternyata kucing juga suka ikut-ikutan nih, teman Radua. Jadi studinya adalah kucing yang nakal ternyata bisa ajak temannya nakal juga nih, teman Radua.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

102 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM 90.8 FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia tengah. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu dan juga mengakhiri untuk perjalanan sore ceria di hari ini, teman radio. So, teman radio, nanti perjalanan jaga malam kamu bakal ditemenin sama Riani. Jadi, teman radio, thank you banget udah nemenin Linsa di perjalanan sore ceria di hari ini. Kita ketemu lagi besok, teman radio. Sampai jumpa.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kendari Sal Sultriawati Effendi serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual. Rakor rutin yang dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, ini diikuti oleh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia guna memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga. Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menyoroti perlunya peran aktif TPID dalam menjaga pasokan dan harga komoditas strategis di pasar. Ia mengimbau Pemda untuk rutin memantau harga pasar, memastikan kelancaran jalur distribusi dan mengoptimalkan operasi pasar demi menjaga daya beli masyarakat di daerah masing-masing. Info Pro 2. Balik informasi selanjutnya, teman Pradio, pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rehabilitasi sejumlah fasilitas kesehatan di daerah. Salah satunya adalah rehabilitasi Puskesmas Woborobo yang kini resmi menjadi bagian dari program strategis pemerintah kota. Wali Kota Bau-Bau Haji Yusran Fahim meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya proyek rehabilitasi Puskesmas Woborobo tersebut pada Selasa 14 Juli 2026. Pekerjaan fisik ini bertujuan mendasar untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Saat ini, pemerintah Kota Bau-Bau memprioritaskan 10 proyek strategis yang menjadi fokus utama pembangunan daerah. Proyek berskala besar ini dibiayai melalui sumber pendanaan DAK, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026. Info Pro 2. Balik informasi terakhir, teman Pradio, OJK terus memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko dan budaya integritas di lingkungan kerja. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Fokus tersebut dibahas secara mendalam dalam agenda Risk and Governance Summit 2026 yang bertema Future Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Anggota Dewan Komisioner OJK, Sofia Watimena, menjelaskan bahwa penerapan tata kelola yang kuat menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap kebijakan berdampak positif bagi publik. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in Radio.

Teman ready ketemu lagi nih bareng Riani yang bakal temani kamu malam hari ini di Jaga Malam sampai nanti di midnight ya, jam 12 malam. Gimana kabar kamu hari ini teman ready? Kita ketemu lagi di Selasa malam. Semoga semuanya baik-baik aja, kamu tetap sehat-sehat juga dan lancar-lancar aja urusannya teman ready. Malam hari ini Riani pastinya ready banget ya untuk temani kamu dengan lagu-lagu pilihan biar bisa hibur kamu malam hari ini. Dan juga nanti kita bakal bahas sesuatu ya yang mungkin saja bisa menginspirasi kamu malam hari ini. Dan ya, mau sapa juga untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Kendari sampai di detik ini teman Pro 2. Kalau misal kamu lagi di jalan, hati-hati ya bawa kendaraannya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Dan juga doa dan harapannya untuk kamu yang baru keluar malam hari ini untuk bekerja, mungkin dapat shift malam ya. Semangat ya teman Pro 2. Emang dunia ini kejam sih ya, tapi kita harus menghadapinya dengan segala kekuatan yang ada. Benar banget. Satu jam ke depan kita bakal bahas informasi komunitas ya. Nanti kita bakal bahas komunitas apa nanti deh ya. Yang pasti Reni mau shout out dulu untuk kamu yang masih dengerin Pro 2. Semoga kamu terhibur teman Pro 2. Tahu pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapaan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada gak sih diantara kamu yang suka main game, tapi biasanya cuma main solo doang, teman Pro 2? Kamu tertarik gak ikut komunitas game? Atau mungkin kamu lagi cari-cari info nih, teman Pro 2? Kebetulan banget, Rey ini bakal ngasih info buat kamu. Nih, ada komunitas gaming terbesar di dunia ternyata, teman Pro 2. Ya, dalam dunia game itu kamu tentunya sering ketemu dengan pemain atau orang yang punya hobi yang sama ya. Kamu bisa ketemu orang-orang ini lewat interaksi dalam game ya, mau on mic ataupun juga lewat chat roomnya teman preduan. Biasanya dunia gaming itu gak hanya ada di virtual aja, tapi juga punya event yang diadakan oleh komunitas teman preduan. Nah, komunitas game ini bisa bantu kamu untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam bermain game ataupun juga ngasih tips and trick atau ketemu teman yang sehobi. Nah, itu pastinya bikin kamu tertarik banget gak sih, teman traduan? Ada salah satu komunitas game yang ada di daftar komunitas game terbesar yang ada di dunia, teman traduan. Ada Steam Community, yang mana komunitas ini tuh punya lebih dari 120 juta anggota dari seluruh penjuru dunia. Aduh, bayangin, banyak banget ya, teman traduan. Gamers itu bisa mengaksesnya secara online dan membeli, mengunduh, bermain game dan juga terhubung pada pemain lainnya. Nah, dalam komunitas ini juga ada forum diskusi, ulasan game, bahkan pembaruan tentang game yang bisa diakses oleh para pemain, teman Pre2. Nah, selain itu ada juga nih PlayStation Network, di mana komunitas ini adalah komunitas dengan 100 juta pengguna aktif game konsol PlayStation. Dalam komunitas ini bisa terhubung dengan pemain lain, kamu bisa main bareng dan unduh game dari PlayStation Store-nya. Kamu juga bisa nih menikmati fitur sosial kayak chat dan juga update aktivitas yang menyenangkan. Seru gak sih, teman Pro 2? Kita main game terus ketemu orang baru, ketemu teman baru, jadinya lebih seru lagi main gamenya.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah dikompresin sama Kak Baim, maunya sama Vino aja biar. Wow.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Radio Pengendali, teman terbaik kamu, masih bareng Riani, teman Radio. Kita masih bahas juga nih komunitas gaming terbesar di dunia. Tadi udah ada Steam Community, ada PlayStation Network, ada kali ini Xbox Live, teman Radio. Dimana komunitas ini punya lebih dari 90 juta anggota di seluruh dunia, dan komunitas ini memungkinkan untuk kamu bermain game bersama, bergabung dengan klub game, dan pastinya berkomunikasi lewat pesan teks atau juga suara. Komunitas ini juga dilengkapi dengan fitur pembaruan game dan live streaming loh, teman Pre2. Atau ada juga nih, teman Pre2, Discord. Komunitas ini akan bertemu dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif lainnya. Kamu bisa bergabung dalam server game dan berbicara dengan pemain lain. Ya, sama juga modelannya, teman Pre2, via suara ataupun juga teks ya. Bahkan kamu juga bisa video call ya, ada panggilan videonya dan share layarnya, teman Pre2. Jadi cocok banget nih untuk kamu yang mau mabar sama teman kamu tapi kalian berjauhan, boleh banget masuk komunitas ini.

fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik sama Dadiki Back Barnara, teman Pro 2 temani kita pada pukul 7 lebih 54 menit malam hari ini. Masih di jaga malam juga teman Pro 2. Kalau tadi ada Discord dan Xbox Live, kali ini ada Reddit yang merupakan platform forum online dengan pengguna aktif lebih dari 300 juta pengguna. Nah, di dalamnya tuh banyak juga komunitas game yang bisa kamu ikuti. Kamu juga bisa membaca atau bikin postingan tentang game dan berpartisipasi dalam diskusi yang ada, teman berdua. Kita masih bakal bareng-bareng juga ya di jaga malam ini. Nanti di jam 8 waktu Indonesia Tengah bakal gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC seperti biasa, teman berdua, di weekday Senin sampai Jumat. So, buat kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Mm-hmm. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, berat bener.
1: Sendiri indie gitu.
0: Berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Salah
1: ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestra.

0: Awalnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an. Itu
1: Wow.
0: juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
1: Oke. Berarti
2: Bener, bisa
1: berarti
2: tak
1: warna
2: buang dulu.
1: warna, apa, kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
2: Iya. Betul.
1: Oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
2: Betul. Betul. Itu ayah aku.
1: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
2: Oh, lagi denger ya.
1: Kelihatan, kelihatan. Kita kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan
2: oh, ada
1: di
2: YouTube juga. Oh,
1: ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
2: Melangkahlah Perlahan.
1: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar sangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardi Winata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Lumayan. Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini buat lagu, ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan, hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih, maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih, gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan, wow, oke.
1: Begitu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke, tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin se terpuruknya, yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, nggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, dan semuanya tuh dia terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul. Ya.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena bro, ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Sultan-sultan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya? Aduh.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, enggak nih. Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah. Sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Beda banget.
0: Kenapa
1: jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer, okay. Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow. Oh iya.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja
0: ke edit. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: 2 gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agak asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkahlah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh. 2000 sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021
0: tuh
1: teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong, teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
0: Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Okay.
2: Dan kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Yang nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Aduh. Sama kakak, itu boya
2: relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini ke anak-anak.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasinya melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Betul.
2: Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
2: Okay. Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Okay. Oh, dan okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak. Karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkahlah perlahan gitu.
0: Oh wow. Okay.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di RLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: berpikir.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wah, wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Saya sedang diskusinya.
1: Ini progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya.
1: Orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitu lah. Saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung nah, masih dialog, ya. Jadi belum nangis.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh lah, boleh.
2: Bisa.
0: Siapa tahu ya,
2: Indonesia.
0: Siapa tahu. Betul.
1: Kayaknya upcoming EP-nya boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Bukan saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang kita
1: juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP. Bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Music Life Chat.

0: galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Triani di perjalanan jaga malam. Dan pastinya kita masih bakal bareng-bareng dong ya, sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2. By the way, kamu lagi ngapain nih, teman Pro 2, malam-malam kayak gini? Jam 9 malam kayaknya kamu harus udah prepare ya, untuk kamu yang mau beristirahat. Siapa tahu besok punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Nah ya teman radio, seperti biasa juga ya, kalau jam 9 dan di jaga malam berarti kita ada di sharing time. Malam hari ini kamu boleh banget sharing-sharing tentang apa kira-kira. Ada nih teman radio yang saat ini tuh banyak banget orang suka membandingkan diri dengan orang lain gitu ya, karena mungkin ngerasa orang lain tuh hidupnya cepet banget berkembang tapi dianya lambat, teman radio. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu, teman Pro 2? Apalagi kalau misal kamu lagi buka media sosial ya, lagi scroll-scroll, tiba-tiba ada orang yang langsung, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang udah nikah, ada yang udah buka usaha, ada yang udah buka cabang baru. Terus muncul pertanyaan dalam hati kamu, aduh aku kapan ya? Padahal kita tuh sering lupa kalau misal yang ada di sosial media itu kita cuma lihat akhirnya doang, teman Pro 2. Kita gak lihat prosesnya, usahanya, jatuh bangunnya sampai mereka bisa seperti itu. Dan kita gak lihat perjuangan yang mereka lewati. Nah, setiap orang tuh punya ritme yang berbeda ya. Ada psikolog juga yang menyebut bahwa kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain itu seperti social comparison, yaitu kebiasaan menilai diri berdasarkan pencapaian orang lain. Nah, itu kalau berlebihan bisa banget yang namanya memicu stres. Atau yang paling sering kamu dengar, insecure, teman radio. Kamu menjadi minder, nggak punya percaya diri hanya karena kamu ngerasa tertinggal gitu. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu sih, teman radio. Karena kemajuan hidup tuh nggak selalu terlihat dari hal-hal besar. Kadang itu justru perubahan kecil yang kamu lakukan secara konsisten. Nah, malam hari ini di sharing time kita bakal bahas tentang sebuah progres. Walaupun progresnya lambat, tapi itu tetap progres. So, slow progress is still progress, teman-teman.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa
2: dipercaya. Sementara

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Percaya gak sih kamu teman berdua kalau slow progress itu is still progress? Iya kan? Karena sekecil apapun langkah, sekecil apapun gebrakan baru, itu tetap langkah baru, teman berdua. Iya. Nah, kalau bahas tentang perasaan yang kadang kita rasain kalau melihat perkembangan orang lain, terus kita ngerasa tertinggal, itu kadang bukan masalahnya di hidup kita yang terlalu lambat, bukan, tapi karena kita terlalu sering melihat hidup orang lain. Nah, pernah ada yang bilang, kalau kamu mau membandingkan dirimu, jangan bandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan dengan dirimu versi yang lama. Jadi versi lama plus versi baru, teman berdua. Jadi kamu bisa bandingin itu aja, jangan terlalu melihat kehidupan orang lain. Apalagi kalau di medsos ya, itu banyak banget muncul cerita-cerita orang yang sukses, pencapaian, apa segala macam. Tapi hanya menampilkan momen terbaik, yang terlihat adalah pencapaian, bukan perjuangan. Makanya kita tuh mudah ngerasa semua orang tuh melaju lebih cepat, teman berdua. Nah, kalau bahas tentang yang tadi ya, ada istilah comparison trap, ya itu jebakan membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain yang punya latar belakang, kesempatan dan tantangan yang berbeda, teman berdua. Apakah kita sudah bertumbuh gitu? Coba bandingkan aja diri kamu dengan diri kamu hari ini dengan diri kamu yang lama. Jadi kamu bisa tahu deh jawabannya, teman berdua. Karena kalau kamu melihat ada perkembangan, ada pertumbuhan, ya sekecil apapun itu adalah tetap sebuah kemajuan gitu ya kan. Walaupun kadang kita terlalu sibuk mengejar hasil sampai lupa menghargai proses. Padahal semua pencapaian besar tuh dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang, teman berdua. Jadi jangan mudah untuk insecure, apalagi kamu kalau melihat pencapaian orang lain langsung ngerasa, aduh aku ketinggalan ya, when ya, kapan ya. Padahal kalau kita bisa melihat lebih jauh lagi, teman berdua, hidup ini bukan lomba, tuh nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semuanya yang penting kita mampu terus berjalan di jalurnya kita.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

88.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir emang ya, kita tuh sering banget bandingin hidup kita sama hidupnya orang lain. Karena kita ngerasa mungkin kita belum cukup mampu lah, masih banyak kurang lah. Padahal sebenarnya teman Pro 2, kita bisa nih ambil jalan yang lebih baik lagi kalau kita bisa membuat batasan. Jangan terlalu sering melihat pencapaian orang lain. Coba kamu fokus sama diri kamu sendiri, biar kamu tahu nih teman Pro 2, kalau yang kamu lakukan itu memang sudah benar dan menuju nanti goalsnya kamu gitu. Karena kalau bahas tentang pencapaian ya, kita tuh gak boleh terlalu sibuk menghitung seberapa orang lain jauh melangkah ya teman Pro 2. Tapi kita juga harus ngelihat diri kita yang sebenarnya sudah sampai mana sih berkembangnya gitu. Jadi kita bisa lebih sabar, lebih tenang, lebih bijak lagi, iya kan? Jadi kita lebih mampu menerima diri sendiri dan bisa membuat langkah baru sekecil apapun itu teman Pro 2. Ya sama kayak topik kita malam hari ini, small progress is still a progress. So, teman Pro 2, kalau misal setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, mungkin kamu belum ngerasa efeknya apa, tapi tunggu deh, nanti di masa depan kamu bakal ngeliat gitu hasil dari perjuangannya kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comet, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio Feng dari teman terbaik kamu masih bareng Riani teman Pradiwe di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Udah mau jam 10 nih teman Pradiwe, saatnya Story in Radio hadir ke ruang dengar kamu. Dan pastinya Riani masih bakal stay sampai nanti di jam 12 malam teman Pradiwe. So pastikan kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time,
2: story in radio.

Setiap pagi, Aira selalu berangkat ke sekolah lebih awal daripada temannya yang lain. Ia ingin memastikan tidak ada yang memperhatikannya terlalu lama, tidak ada tatapan yang bisa membaca luka yang ia simpan rapat. Seragamnya tampak rapi, seolah semua baik-baik saja. Tapi, setiap langkah menuju kelas, bagai melewati lorong panjang penuh bayangan yang mengejek. Sejak pindah sekolah, Aira menjadi sasaran lelucon dan hinaan. Teman-teman sekelasnya menganggap dirinya aneh karena ia pendiam dan tak suka keramaian. Foto-foto dirinya yang sedang sendiri pernah tersebar di grup kelas, diberi tulisan yang menyakitkan. Ia tidak pernah membalas, hanya menelan sakit dan berharap esok akan lebih baik. Hari demi hari, kepercayaan dirinya tergerus. Aira yang dulu gemar menggambar, kini menyembunyikan semua pensil warnanya. Ia takut hasil karyanya ditemukan lalu jadi bahan tertawaan. Ia mulai percaya kalau dirinya memang tak layak berteman. Namun, ada seseorang yang memperhatikan perubahan itu. Bu Dinda, guru seni. Ia selalu melihat bagaimana Aira menatap kanvas kosong, seolah ingin berbicara tapi tercekat. Suatu siang, saat kelas sedang sepi, guru itu menaruh sebuah buku gambar baru di meja Aira. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan secari kertas yang bertuliskan pesan sederhana. Dunia butuh warnamu. Pesan kecil itu menjadi percikan cahaya pertama di ruang gelap Aira. Malam itu, ia membuka buku itu dan membiarkan tangannya menari kembali. Di halaman pertama, ia menggambar seorang gadis yang berdiri sendiri, dikelilingi bayangan besar yang menakutkan. Namun di sudut gambar, ada cahaya kecil yang tumbuh. Setiap hari, cahaya itu ia buat lebih besar, hingga akhirnya menelan semua bayangan yang pernah membuatnya takut. Lama-kelamaan, teman-temannya mulai melihat perubahan. Aira mulai tersenyum, walau masih kecil dan hati-hati. Ia mulai menampilkan karyanya di kelas. Beberapa anak terkejut, bahkan kagum. Mereka tak tahu bahwa gadis yang mereka sakiti ternyata memiliki dunia indah yang belum pernah mereka lihat. Bully memang meninggalkan bekas yang dalam, tapi Aira membuktikan bahwa luka itu bisa berubah menjadi kekuatan. Ia tidak melupakan masa kelamnya, namun memilih untuk menatap masa depan. Suatu hari, ia melihat seorang siswa baru dengan wajah yang terlihat takut dan canggung seperti dirinya dulu. Kali ini, Aira yang mendekat lebih dulu. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi tidak

terlihat namun tetap disakiti. Dia ingin memastikan tidak ada lagi yang harus berjalan sendirian melewati lorong sekolah yang penuh bayangan. Senyum kecil di bibir siswa itu adalah bukti. Satu kebaikan, tak peduli sekecil apa, bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah. Story in Read.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Di sudut kota yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk, ada seorang lelaki tua bernama Surya. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan tangannya selalu mengusap udara dingin yang menusuk tulangnya setiap pagi. Ia duduk di pinggir trotoar, memeluk kaleng kecil yang berisi beberapa koin sumbangan orang lewat. Tak banyak yang mengenalnya, terlebih mengingatnya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah bayangan di tengah keramaian kota. Surya dulunya bukan siapa-siapa, tapi ia punya rumah, punya keluarga, dan punya masa lalu yang pernah membuatnya tersenyum. Ia bekerja sebagai tukang kayu di desa kecil yang jauh dari bisingnya kota. Ia bahkan sempat menyaksikan anaknya tumbuh. Mata kecil penuh harapan yang membuatnya bangun setiap hari dengan semangat yang tak pernah padam. Namun, hidup tak selalu berjalan dengan ramah. Suatu masa, ekonomi keluarganya jatuh. Pekerjaan semakin sulit didapat. Sakit yang datang tiba-tiba merenggut istrinya, sementara anak satu-satunya pergi merantau, berjanji akan kembali suatu saat nanti. Dari hari ke hari, usia tua datang lebih cepat dari yang ia duga. Ia mencoba bertahan, namun dunia terus berubah tanpa menunggunya mampu menyesuaikan diri. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Surya pergi ke kota besar, berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan meski hanya untuk makan hari itu saja. Setiap pagi, Surya duduk di tempat yang sama. Ia menatap orang-orang yang bergegas menuju pekerjaan, sekolah, atau janji-janji penting yang harus dikejar. Sesekali, ada tangan baik yang menjatuhkan koin, atau secangkir minuman hangat dari seseorang yang masih menyimpan rasa kemanusiaan. Tapi tidak jarang pula ia menerima tatapan sinis, atau langkah cepat orang-orang yang berusaha menjauh. Saat malam datang, udara semakin kejam daripada siang. Ia tidur di bawah jembatan bersama beberapa pengemis lain yang bernasib serupa. Dalam gelap, setiap orang menyimpan cerita pahit yang tak pernah terdengar. Surya memandangi langit kota yang jarang memperlihatkan bintang, merindukan atap rumah lama dan suara alam yang dulu menemani hari tuanya. Suatu sore, saat matahari hendak tenggelam, Surya tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan karena ada uang yang cukup terkumpul, bukan pula karena hari itu lebih baik dari kemarin, tapi karena ia masih bisa bertahan satu hari lagi. Dalam bertahan, ia merasa masih diberikan kesempatan untuk menunggu kebahagiaan kecil yang mungkin datang sewaktu-waktu. Surya tetap duduk di sana setiap hari, meski langkah-langkah orang terus berlalu tanpa menoleh. Ada kesedihan dalam hidupnya yang tak terucap, tapi juga keberanian yang jarang disadari siapapun. Di tengah dunia yang sering lupa pada orang-orang lemah, ia adalah bukti bahwa manusia tetap memiliki hati yang mengharap, betapapun keras keadaan menekannya. Dan selama harapan itu ada, Surya tidak pernah benar-benar menyerah.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Suara ayam jantan di sebuah desa kecil menjadi penanda awal perjalanan seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, ia tumbuh di antara suara angin yang menyisir daun padi dan derap kaki para petani yang pulang saat matahari tenggelam di balik bukit. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya selalu gelisah. Ia memandang setiap pesawat yang melintas jauh di langit sebagai tanda bahwa dunia tak hanya sampai di batas sawah dan ladang. Arya tumbuh dengan keyakinan bahwa mimpi tidak mengenal tempat lahir. Meski kehidupannya sederhana, ia memiliki harapan yang besar. Ia ingin menimba ilmu, bekerja, dan membangun masa depan yang lebih luas daripada cakrawala desanya. Dalam senyuman orang tuanya setiap ia pulang sekolah, tersimpan doa dan keyakinan bahwa anak mereka akan melangkah jauh suatu hari nanti. Pada hari keberangkatan, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Dengan tas yang tidak terlalu besar dan uang tabungan hasil bekerja membantu ayah di sawah, Arya meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi tiap tangis dan tawanya. Di kota, dunia berubah drastis. Gedung-gedung menjulang menciptakan bayang-bayang panjang yang seakan menelan semangat siapapun yang baru menginjak kaki di sana. Langkah pertamanya dimulai dari pekerjaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi pelayan di sebuah warung makan sederhana. Hari-hari berjalan pelan. Kerinduan menyerbu di sela-sela kesibukannya. Ia sering teringat aroma tanah basah seusai hujan di desanya. Juga suara ibunya yang memanggilnya untuk makan malam. Namun, ia memilih bertahan. Kerinduan itu justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Tahun demi tahun berlalu. Perjalanan yang dimulai dengan langkah goyah kini menjadi langkah yang mantap. Arya akhirnya mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Tidak besar, tidak juga bergengsi, namun cukup untuk membuatnya merasakan perubahan yang nyata. Dari seorang pelayan warung, kini ia duduk di balik meja kerja dengan kemeja yang rapi dan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa semua pencapaiannya bukan hanya miliknya sendiri. Suatu hari, Arya akhirnya memutuskan untuk pulang. Jalan desa tetap sama, tetapi dirinya telah berubah. Ia kembali bukan sebagai anak yang dulu meninggalkan rumah dengan keraguan, melainkan sebagai seseorang yang telah ditempa oleh kesulitan, kegagalan, dan keberanian. Ia membawa kabar baik kepada keluarga bahwa langkahnya di kota tidak sia-sia. Meski ia kembali lagi pada kehidupan perantaunya, ia tahu bahwa rumah selalu menjadi tempat ia pulang untuk menguatkan hati. Arya mengerti bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang jarang berjalan mulus. Namun, ia percaya selama seseorang berani melangkah dan tidak menyerah pada ketakutan, setiap langkah akan membawanya pada tempat yang seharusnya ia tuju.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tenggar. Ini masih temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita jam 12 malam. Selanjutnya bakal ada Saja Jazz Music temani kamu di malam hari ini. So buat kamu yang lagi di jalan pulang, hati-hati teman radio. Dan untuk kamu yang lagi siap-siap buat beristirahat, selamat beristirahat. Semoga malam ini tidurnya nyenyak dan besok bisa ready lagi untuk kembali buat kerja. So teman radio, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu

pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: اللهم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Prodi 2 yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peraduan dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 15 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Siaran RRI Pro2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Rabu 15 Juli 2026. Mengawali siaran kita di pagi hari ini teman Pro2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Sidik Aminullah SH MAG dengan topik agar bekerja berbuah pahala. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dalam meraih dan mengumpulkan pahala tidak hanya diperoleh dari ibadah murni seperti salat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi, seluruh aktivitas kehidupan seorang muslim bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari pahala. Orang yang cerdas adalah orang yang berusaha memanfaatkan seluruh atau sebagian besar aktivitas kehidupannya untuk menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara aktivitas adalah pekerjaan rutin kita sehari-hari. Agar pekerjaan kita bernilai pahala di sisi Allah, ada beberapa hal yang harus selalu kita ingat dan tanamkan di hati kita. Pertama, supaya pekerjaan kita bernilai pahala, maka yang dilihat pertama kali adalah pekerjaan yang dilakukan harus pekerjaan yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apapun pekerjaan kita, walaupun pekerjaan tersebut terlihat sederhana atau dianggap rendah dan remeh oleh orang lain, selagi itu pekerjaan yang halal, maka kita tidak perlu gengsi, tidak perlu malu. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah niat. Adalah niat. Suatu pekerjaan akan dinilai pahala jika niatnya baik dan benar. Niat yang benar seperti bekerja untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anggota keluarga, orang tua, istri dan anak kita, memberikan manfaat untuk orang lain dan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itulah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu juga sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pembantumu, itu juga adalah sedekah bagimu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian, di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu fi ahlik." Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak dan dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Maka agama Islam merupakan agama yang agama Islam merupakan agama yang memotivasi umatnya untuk giat bekerja dan melarang umatnya untuk mengemis atau meminta-minta kepada orang lain, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki daging sama sekali di wajahnya. Dan selain hal di atas, niat bekerja agar memudahkan kita untuk ibadah juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dulu dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Akan tetapi sebagian sahabat tidak memiliki harta untuk bersedekah. Akhirnya, agar bisa bersedekah, mereka melakukan pekerjaan berat seperti menjadi kuli panggul, mencari kayu bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya, kemudian dijual, kemudian dia bersedekah dengan sebagian hasilnya dan merasa cukup dari orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang, baik orang itu memberi ataupun tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang baik lagi halal, dan menjadikan setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai pahala di sisinya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir ke ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Jazz Music terbaik. Pro 2.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari mematangkan persiapan program paket sehat spesial, yaitu pekan cek kesehatan gratis di tingkat kelurahan serta intervensi serentak pencegahan stunting pada balita dan ibu hamil yang dijadwalkan berlangsung dari 17 Juli hingga 17 Agustus 2026. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan meskipun capaian CKG saat ini sudah melewati target nasional, namun hal ini tidak cukup hanya sampai saat ini saja. Untuk itu, melalui program paket sehat spesial yang akan dimulai 17 Juli nanti, target CKG Kota Kendari bisa menaikkan hingga menjadi 90%. Siska pun berharap dengan kolaborasi multisektor yang kuat dari level atas hingga perangkat kelurahan terkecil, seluruh tren negatif di bidang kesehatan baik itu TBC maupun stunting dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara bersama Badan Pendapatan Daerah Satlantas Polresta Kendari, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, dan Samsat kembali menggelar operasi kepatuhan pajak gabungan pada hari Selasa kemarin. Mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Lokasi ini meliputi Kendari Beach, depan Lapas Kelas 2A Kendari, depan Citra Land, kawasan THR, depan Hotel Claro, depan Rumah Sakit Avicenna, depan Toyota Kala Andonohu, serta kawasan Poasia. Dalam pelaksanaan di lapangan, Ditlantas Polda Sultra menerjunkan 16 personel yang dipimpin oleh jajaran perwira dan anggota untuk bersinergi bersama instansi terkait. Tim gabungan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, serta mengingatkan pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Operasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertibnya administrasi kepemilikan kendaraan. Langkah ini juga ditargetkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor secara signifikan. Selain fokus pada penegakan aturan administratif, para petugas di lapangan juga tetap mengedepankan pendekatan yang humanis kepada para pengguna jalan. Petugas memberikan imbauan langsung kepada para pengendara agar selalu melengkapi dokumen berkendara dan senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Selama pelaksanaan kegiatan dari pagi hingga siang hari, situasi keamanan di seluruh titik operasi dilaporkan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar tanpa ada kendala berarti. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Alwi mengalahkan pebulu tangkis asal Jepang Kenta Nishimoto pada babak 32 besar dengan skor 21-14 dan 21-11. Pertandingan ini berlangsung selama 37 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada hari Selasa kemarin waktu setempat. Melihat statistik pertandingan, game pertama diawali dengan permainan ketat antara kedua pemain. Alwi diajak beradu oleh Nishimoto hingga kedudukan 13 sama. Akan tetapi putra Indonesia ranking 10 dunia ini mampu lepas dari tekanan lawan. Pada babak 16 besar, Alwi akan berjumpa dengan Alex Lanier dari Prancis. Ini akan menjadi pertemuan ketujuh untuk keduanya. Secara head-to-head, Alwi baru mengalahkan Alex sebanyak 2 kali. Meskipun demikian, Alwi tidak masalah dengan tantangan apapun yang akan menghadangnya nanti. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya Taman Pro 2, kita lanjutkan sajian sepeda. Selamat pagi, Taman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan pagi kamu hingga pukul 10 nanti karena kita berada di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Rabu 15 Juli 2026, teman Pro 2, kita mau update dulu perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Pagi hari ini teman Pro 2 diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah seperti Buton, Wakatobi, dan Konawe Utara diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sementara untuk beberapa daerah seperti Konawe Kepulauan dan Muna Barat cenderung berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Masuk siang hingga sore hari cuaca umumnya masih cerah berawan, tapi teman Pro 2 tetap perlu waspada ya, karena ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga hujan disertai petir di sejumlah wilayah seperti Buton dan Buton Selatan. Selain itu nih teman Pro 2, kondisi udara kabur juga berpotensi terjadi di Konawe Utara dan Buton Utara. Untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 32 derajat 30 derajat Celcius dan kelembapan udara yang cukup tinggi antara 70 hingga 90%. So teman Pro 2, buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan hari ini, jangan lupa tetap siapin payung ataupun juga jas hujan ya. Dan pastiin selalu update informasi cuaca terbaru. Tuh ya teman Pro 2, updatean perakiran cuaca hari ini dilansir dari situs BMKG. Oke. Untuk kita teman Pro 2, pastinya keseruan baru aja dimulai dengan Vivi. Banyak informasi yang informatif, yang up to date, edukatif juga buat teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan juga topik-topik yang seru untuk kita bahas nantinya teman Pro 2. Dan pastinya musik yang asik. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro2. Semoga kamu lagi dalam kondisi fresh dan siap memulai hari ya teman Pro2. Bicara di pagi hari ini ya, ternyata cara kita biasanya memulai hari itu bisa sekali menentukan mood nih teman Pro2. Dan bukan hanya mood saja, tapi fokus bahkan produktivitas kamu seharian. Jadi bukan hanya bangun pagi ya, tapi apa yang kamu lakukan setelah bangun itu yang menjadi hal yang penting juga. Nah, ada beberapa kebiasaan sederhana nih yang bisa kamu mulai dari sekarang, teman Pro2, tentunya untuk memulai hari kamu lebih produktif dan juga bahagia. Yang pertama, pastiin dulu kamu tidurnya udah cukup atau belum nih teman Pro2. Dan pastiin kamu bangunnya di jam yang konsisten. Karena tubuh kita tuh punya jam biologis nih yang bakal bekerja lebih optimal kalau punya tidurnya teratur. Kalau pola tidurnya teratur. Idealnya orang dewasa tuh butuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam ya teman Pro2. Lalu yang kedua, jangan langsung rebahan. Coba keluar sejenak, kena sinar matahari pagi. Ini sangat penting tentunya karena bisa bantu mengatur hormon di tubuh kamu, bikin mood kamu lebih baik dan tubuh kamu jadi lebih segar. Dan yang ketiga, ini simple tapi seringkali dilupain juga sih teman Pro2. Itu minum air putih setelah bangun tidur teman Pro2. Jadi setelah semalaman ya tanpa asupan cairan, tubuh kita tuh butuh hidrasi agar metabolisme dan konsentrasi bisa kembali optimal. Jadi buat teman-teman Pro2, tidak perlu ribet-ribet dulu deh, tiga hal ini aja dulu nih kamu rutin lakukan, udah bisa jadi fondasi pagi yang lebih sehat dan juga produktif. Kalau di selain tiga ini, apakah masih ada hal yang baiknya kita lakukan biar menjadi rutinitas pagi yang sehat teman Pro2? Tentunya masih ada, tapi pastiin dulu nih kamu lakuin dulu tiga ini. Itu kalau yang baru bangun terus dengerin kita di siaran pagi ini, ingat-ingat dulu kamu udah minum air putih atau belum. Kalau belum, buruan langsung ambil segelas air putih dan minum dulu ya teman Pro2.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

Teman Pro 2, kalau tadi Vivi spill fondasi dasarnya ya, biar pagi kamu punya rutinitas yang sehat menjalani hari nih, Teman Pro 2. Nah, sekarang ada kebiasaan nih yang bisa buat badan kita dan pikiran kita makin on, makin nyala di pagi hari ya, Teman Pro 2. Yang pertama, coba dulu luangkan waktu kamu 5-10 menit untuk stretching atau peregangan ringan. Jadi setelah tidur, tubuh kita tuh biasanya kaku nih, Teman Pro 2. Jadi gerakan sederhana ini bisa melancarkan aliran darah dan bikin badan lebih siap beraktivitas. Tidak harus olahraga berat ya, Teman Pro 2. Jalan santai atau gerakan ringan saja itu sudah cukup nih untuk meningkatkan energi dan mood kamu. Lanjut, Teman Pro 2. Yang paling penting di pagi hari, apa? Sarapan. Yes, jangan skip yang namanya sarapan, Teman Pro 2. Pilih makanan yang bergizi agar kamu tuh punya energi yang stabil, tidak gampang lemas atau ngantuk di siang hari nanti. Dan satu lagi nih yang penting, mulai hari kamu dengan mindset yang positif. Bisa dengan tarik napas sejenak, atur rencana harian kamu, atau sekedar menikmati pagi tanpa buru-buru. Karena rutinitas pagi yang konsisten itu terbukti nih, Teman Pro 2, bisa buat kamu lebih fokus dan bahkan lebih bahagia menjalani hari. Jadi Teman Pro 2, mulai besok pagi coba ubah sedikit kebiasaan kamu nih. Tidak harus langsung sempurna, yang penting konsisten nih, Teman Pro 2. Karena pagi yang baik bisa jadi awal dari hari yang luar biasa.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih di pagi yang semangat bareng Vivi temani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas kebiasaan sehat di pagi hari ya, sekarang Vivi mau bahas yang sering juga dilupain nih teman Pro 2, tapi ini sangat penting, yaitu minuman yang kamu konsumsi setelah bangun tidur. Biasanya kalau pagi hari ya, selain air putih teman Pro 2, orang kebanyakan minumnya kopi, teh, susu. Nah, jadi faktanya setelah 7-8 jam tidur ya, kita tidur, tubuh kita itu kan dalam kondisi dehidrasi ringan. Jadi apa yang pertama masuk ke tubuh itu bakal langsung berpengaruh ke sistem pencernaan kamu. Nah, ada beberapa minuman yang sebaiknya kamu hindari dulu nih di pagi hari, utamanya saat perut kamu masih kosong. Yang pertama, kopi. Kalau masih kosong, jangan langsung minum kopi ya, teman Pro 2. Buat kamu yang tidak bisa lepas dari kopi, wajib tahu nih, teman Pro 2. Minum kopi saat perut kosong itu bisa memicu produksi asam lambung berlebih, yang akhirnya buat perut tidak nyaman, bahkan bisa memicu mah. Selain kopi, teman Pro 2, teh. Ini teh juga termasuk ternyata kalau diminumnya saat perut kamu masih kosong. Walaupun terlihat lebih ringan ya, kandungan kafein dan tanin di dalam teh itu bisa mengiritasi lambung kalau diminum tanpa makanan terlebih dahulu. Jadi bukan berarti tidak boleh ya teman Pro 2, tapi timingnya nih yang perlu diperhatiin. So teman Pro 2, pagi ini kamu udah ngisi apa dulu nih di perut kamu? Minum air putih dulu deh saran Vivi, habis itu sarapan, nanti next selanjutnya baru minum kopi atau juga teh.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Prodi UFM kan dari teman terbaik kamu, teman Prodi. Selain kopi dan teh, ternyata ada beberapa minuman lain nih yang juga sebaiknya kamu tahan dulu deh ya di pagi hari. Misalnya jus buah nih yang asam seperti jeruk atau lemon. Walaupun sehat ya, kandungan asamnya ini bisa buat perut kamu perih kalau diminum saat masih kosong. Lalu minuman manis dan kemasan, kandungan gula yang tinggi bisa bikin lonjakan gula darah secara cepat, teman pro 2, yang justru buat kamu tuh cepat lemas dan juga susah fokus setelahnya. Belum lagi minuman bersoda. Aduh, ada ya orang pagi minum bersoda. Tapi ya teman pro 2, janganlah. Belum minuman bersoda atau berenergi yang bisa mengganggu pencernaan dan bikin perut tidak nyaman di awal hari. No-no ya dengan minuman bersoda dan berenergi ini teman perdua. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan, jadi saya minum apa nih pagi-pagi? Sebaiknya minum apa dulu? Nah teman perdua, simple ya. Di hari tadi Pipi udah sebutin sebenarnya, yaitu air putih. Kalau mau lebih nyaman bisa air hangat dulu sebelum lanjut ke minuman lain atau sarapan. Intinya nih ya teman perdua, pagi hari itu bukan hanya tentang cepat-cepat beraktivitas nih, tapi juga tentang buat kasih start yang tepat untuk tubuh kamu. Karena pilihan kecil di pagi hari bisa berdampak besar pastinya untuk sepanjang hari kamu.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam.

Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini di Sepadang. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah, siapa yang begadang?

26 di semifinal antara Prancis dan juga Spanyol, teman Pro 2, yang menghasilkan Spanyol keluar menjadi juara untuk di sesi ini melawan Prancis dengan skor 2-0. Nah, tapi kita bukan mau bicara bolanya nih, teman Pro 2, tapi efek dari begadang. Begadang ini tuh seakan sudah menjadi kebiasaan yang lumrah ya bagi banyak orang. Mungkin dari faktor pekerjaan, insomnia, atau bahkan menonton pertandingan bola nih, teman Pro 2. Ini seringkali membuat tidur tuh sampai larut malam. Meskipun sesekali tidur larut mungkin tidak menimbulkan masalah serius, kebiasaan begadang yang dilakukan berulang-ulang kali lama-lama juga berdampak pastinya pada kesehatan. Begadang sesekali mungkin tidak langsung menimbulkan masalah, tapi kalau jadi kebiasaan, teman Pro 2, kurang tidur bisa mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh. Nah, saat kita tidur, tubuh sebenarnya sedang menjalani proses penting nih, teman Pro 2, mulai dari memperbaiki sel yang rusak, menyeimbangkan hormon, hingga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika waktu istirahat tidak terpenuhi, proses-proses ini pun juga ikut terganggu. Lantas apa sih efek begadang ini terhadap kesehatan kita, teman Pro 2? Apakah hanya memberikan efek mata panda? Nah, tapi ini punya masalah yang efek yang cukup serius juga ya, teman Pro 2. Selain dari yang terlihat ya, mata panda. Nah, apa saja efeknya? Nanti Vivi bakal spill di ruang dengar kamu. Pagi hari ini pastiin dulu nih kamu udah sarapan atau belum, udah minum air putih atau belum, dan pastiin juga jangan makan dan jangan minum yang macam-macam dulu deh ya, teman Pro 2. Pastiin udah terisi dulu, jangan perut masih kosong sehingga bisa memberikan efek yang baik nih untuk tubuh kamu. Dan juga nantinya udah siap nih dengerin info dari Vivi, efek begadang terhadap kesehatan. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, apa sih efek begadang terhadap kesehatan yang perlu kamu waspadai nih teman Produa? Dilansir dari citizhealthline.com, salah satu efek begadang terhadap tubuh adalah otak yang bekerja kurang optimal. Akibatnya kamu akan lebih sulit berkonsentrasi, mengingat informasi, dan juga mengambil keputusan. Begadang juga dapat memperlambat respon tubuh nih, sehingga meningkatkan resiko kecelakaan saat berkendara atau bekerja. Pada kondisi tertentu tentu teman Produa, seseorang bahkan bisa mengalami mikrosleep, yaitu tertidur selama beberapa detik tanpa disadari. Efek lainnya nih teman Produa, saat tidur tubuh kita kan memproduksi berbagai zat yang membantu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Nah, kalau waktu tidur kita tidak cukup teman Produa, sistem imun menjadi lebih lemah sehingga tubuh kita lebih mudah terserang flu, batuk, ataupun juga infeksi lainnya. Selain itu, proses pemulihan saat sakit juga bisa berlangsung lebih lama. Itu berarti efek dari begadang ya, daya tahan tubuh kita bisa jadi menurun nih teman Produa. Nah, ternyata begadang juga bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Kurang tidur itu bisa membuat tubuh tuh menghasilkan lebih banyak hormon pemicu rasa lapar, sementara hormon yang memberi sinyal kenyang justru menurun. Akibatnya kamu cenderung lebih sering lapar nih, utamanya pada malam hari teman Produa, sehingga resiko makin berlebihan meningkat. Nah teman Produa, kalau terus terjadi tentunya berat badan pun bisa lebih mudah naik nih teman Produa. Ini bisa dibilang efek dari begadang juga, yaitu membuat berat badan lebih mudah naik. Kalau kurang tidur tentunya bisa mengganggu kerja insulin ya teman Produa, yaitu hormon yang membantu mengontrol kadar gula darah. Nah, kondisi ini membuat tubuh tuh lebih sulit menggunakan gula sebagai sumber energi, sehingga risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2 menjadi lebih tinggi. Itu berarti efeknya ya risiko diabetes meningkat kalau kamu sering begadang. Well, teman Produa, bukan hanya itu saja, masih banyak ternyata efek yang bisa jadi tubuh kita dapatkan kalau kita begadang. Dan tentunya nanti Vivi juga bakal bagiin info bagaimana sih cara mengurangi dari begadang itu teman Produa. Pastiin kamu tetap di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Masih bahas seputar apa sih efek begadang terhadap tubuh nih teman Pro2, dan bagaimana cara menguranginya. Nah teman Pro2, kalau tadi Vivi sudah sebutin mulai dari otak menjadi sulit fokus ya, lalu daya tahan tubuh bisa jadi menurun, berat badan lebih mudah naik, risiko diabetes meningkat. Tidur yang cukup berperan penting tentunya dalam menjaga tekanan darah dan kesehatan pembuluh darah nih. Sebaliknya, kebiasaan begadang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, serangan jantung, hingga stroke. Karena itu nih teman Pro2, tidur cukup tuh menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan jantung. Karena kalau tidak, bisa jadi jantung akan bekerja lebih berat ketika kamu begadang. Lalu, ketika kamu kurang tidur teman Pro2, tentunya ini bisa memengaruhi proses pencernaan. Sebagian orang menjadi lebih sering mengalami gangguan lambung, perut terasa tidak nyaman, atau asam lambung meningkat setelah sering begadang. Kebiasaan mengonsumsi camilan di malam hari, ternyata ini juga bisa memperburuk kondisi ini, teman Pro2. Ada juga di teman Pro2, informasi dari situs Finmac yang mengatakan bahwa begadang ini membuat kulit terlihat kusam. Saat tidur, kulit kan melakukan proses regenerasi. Jika sering begadang, proses ini terganggu sehingga kulit tampak kusam, lebih kering, muncul jerawat lebih sering juga, serta garis halus lebih cepat terlihat. Jadi teman Pro2, kurang tidur juga tentunya bisa membuat muncul lingkaran hitam ya, atau mata panda kita sebutnya, dan juga kantung mata nih yang membuat wajah terlihat lelah. Itu berarti efek dari begadang terhadap tubuh kita, utamanya di bagian wajah dan kulit, itu bisa terlihat lebih kusam dan lebih cepat menua. Maunya awet muda terus kan teman Pro2. Nah, begadang seringkali juga disertai penggunaan ponsel atau komputer dalam waktu lama nih. Kondisi ini membuat mata tuh bekerja lebih keras sehingga terasa kering, perih, dan mudah lelah. Dalam jangka panjangnya, kesehatan mata juga bisa terganggu nih teman Pro2. Jadi efeknya itu mata mudah lelah ya. Lalu kurang tidur tidak hanya memengaruhi kondisi fisik tetapi juga kesehatan mental. Orang yang sering begadang tuh lebih mudah merasa stres, cemas, dan mudah marah, dan sulit mengendalikan emosi, dan kreativitas serta kemampuan menyelesaikan masalah juga pastinya menurun nih teman Pro2. Jadi bisa dibilang ketika ada orang yang kurang tidur atau habis begadang, itu emosinya menjadi tidak stabil. Lantas dari banyaknya efek yang bisa tubuh kita alami ketika kita sering begadang, apakah ada cara mengurangi kebiasaan begadang itu? Teman Pro2, tentunya ada. Tapi nanti di next segmen Vivi bagiin di ruang dengar kamu. Kita nikmatin dulu beberapa lagu yang tentunya bisa menyemangati pagi hari kamu ini. So pastikan kamu stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Oke Bun, terus mundur. Ya, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Teman Prodi, teman terbaik kamu. Bagaimana sih caranya mengurangi kebiasaan begadang, teman Prodi? Kalau memang kamu harus begadang sesekali, usahain segera kembali ke pola tidur yang normal ya, teman Prodi. Usahain setelah final Piala Dunia nanti kamu kembali nih ke pola tidur yang normal. I know, kamu gak sendirian nih, teman Prodi. Memang momen 4 tahun sekali ini membuat banyak orang tuh akhirnya ya pada begadang ya. Gimana? Kita kan beda waktu ya. Nah, tapi ada cara mengurangi kebiasaan begadang juga nih. Teman Prodi, kamu bisa lakukan beberapa langkah, yaitu beberapa langkah, beberapa tips ini. Bukan langkah kaki ya, teman Prodi, tapi step by stepnya nih. Jadi yang pertama, usahain tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malamnya. Kamu jangan tidurnya dari jam 1 nih, teman Prodi, terus sampai jam 9 pagi, enggak gitu. Jadi misalnya dari jam 9 malam ya, hitung deh sampai mencukupi 7 jam atau 9 jam atau dari jam 10 lah paling mentok nih, teman Prodi. Dan juga kurangi konsumsi kafein menjelang waktu tidur dan hindari bermain ponsel atau menatap layar sebelum tidur ya, teman Prodi. Ciptakan juga kamar yang nyaman, gelap dan juga tenang. Tetap berolahraga secara rutin tapi bukan juga ketika kamu baru mau tidur. Dan konsumsi makanan bergizi dan minum air putih yang cukup. Nah, jadi dengan adanya pola-pola ini, tahap-tahap ini, teman Prodi, yang bisa kamu lakukan secara rutin, tentunya itu bisa mengurangi kebiasaan begadang. Jadi beragam efek begadang terhadap tubuh yang harus kamu tahu ya, teman Prodi, ternyata sangat banyak nih. Dan untuk kamu yang diharuskan atau mengharuskan kamu begadang sesekali, ya usahain nih bakal kembali lagi nih ke pola tidur yang normal. So, teman Prodi, kita masih seru-seruan bareng di Spada ya hingga pukul 10 pagi nanti. Nanti di selanjutnya kita mau buka satu topik yang seru untuk kita bahas, teman Prodi. Pastiin kamu tidak mengganti channel frekuensi kamu, tetap di 90,8 FM Prodi, RRI Kendari, teman terbaik kamu.